Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Ropet budaya anu nanggrong.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kanduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
0: Pro4 budaya anu nanggrok.

Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Fatimah Amir tadi warilun sini Ju Imbun sudah sama-sama kita nikmati di sampai pagi hari ini, dan saat sekarang sudah pukul 7:46 waktu Indonesia Barat. Warilun yang akan melakukan kegiatan ataupun aktivitas tepat di pukul 8 nanti masih punya waktu sekitar 14 menit ke depan untuk anak baik itu bersiap-siap atau untuk bergegas menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Yang masih berada di rumah, bisa Anda cek kembali segala sesuatu yang harus terbawa, harus Anda siapkan ya, sehingga tidak terlupa nanti di saat Anda beranjak berangkat ke tempat aktivitas. Nah, yang sudah juga meluncur di perjalanan di pagi hari ini, mudah-mudahan berhati-hati di jalan untuk jam sibuk seperti saat ini. Ternyata sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh cukup ramai. Mudah-mudahan dengan kehati-hatian kita bersama dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pastinya.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Satu olahan vokal yang cukup baik tadi, suara Zalmariani, satu lagu lama kita mainkan kembali di pagi hari ini ya. Lagu yang dulu mengingatkan saya waktu awal-awal masuknya VCD gitu ya, sekitar tahun 2001-an, 2000-an lah gitu ya. Lagu ini juga pernah punya koleksinya. Saya yakin juga lagu ini tidak asing lagi untuk pendengar setia program 4 ya, Warilun dimanapun Anda berada ya, banyak sekali orang yang mengenal lagu yang baru saja kita tinggalkan ya, baru saja kita dengar ini ya. Mudah-mudahan sedikit terhibur untuk mengawali awal aktivitas Anda di kesempatan baik ini untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Sudah pukul 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dari Banda Aceh diinformasikan Warilun, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim menginstruksikan mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Semua rakyat Aceh bisa berobat seperti biasa, kata Mualim di Banda Aceh kemarin. Melalui juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Mualim mengatakan penjemputan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini adalah menampung aspirasi masyarakat Aceh. Nah, kita menampung aspirasi berbagai komponen masyarakat termasuk dari ulama dan kalangan akademisi, kata Mualim. Nurlis menjelaskan sebelumnya pemerintah Aceh juga sudah menerima masukan dari DPR Aceh, begitu juga dengan pihak mahasiswa yang berunjuk rasa maupun FGD, dan pihaknya menjadikan bahan masukan untuk pergub ini. Karena itu, Mualim meminta seluruh rakyat Aceh dapat berobat seperti biasanya ke rumah sakit, sebagaimana biasanya, dan pembiayaan akan ditanggung oleh JKA untuk orang yang sakit dalam skema JKA. Jadi tidak ada lagi pembatasan desil.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuh, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

Terima kasih Warilon masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Marlina Umar tadi, Kenangan Bineh Pasi, sudah terus menemani kebersamaan pagi Anda sekaligus sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh pilihan di edisi Selasa 19 Mei 2026. Sudah pukul 8 lewat 38 menit saat ini, termasuk waktu di studio program 4 RRI. Salam bagi Anda yang terus setia bersama kami yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik, lancar, dan tidak ada kendala apapun ya di hari ini. Kami informasikan untuk prediksi cuaca ataupun perkiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Sultan Iskandar Muda Aceh. Untuk wilayah Kota Banda Aceh pagi hari ini ya, seperti yang Warilun rasakan, cerah berawan untuk pagi hari ini. Sementara untuk siang nanti diprediksi berawan dan berpeluang hujan ringan di siang hari ini. Untuk wilayah Sabang juga serupa dengan Kota Banda Aceh, pagi berawan, cerah berawan ya, siang berawan dan malam hari berpeluang hujan ringan. Sementara untuk wilayah Aceh Besar, pagi cerah berawan, siang hingga malam diperkirakan berpeluang hujan ringan. Untuk wilayah Kota Banda Aceh sendiri, Warilun untuk prediksi suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlun, selamat pagi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 melalui RRI Perempat yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Bang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 9.3 menit waktu Indonesia bagian Barat. Arihlun, senang sekali di pagi yang cerah hari ini kita kembali bersua di udara, melalui udara, dan untuk kebersamaan kita di hari ini insyaallah hingga ke pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda. Juga sesaat lagi kita buka acara Sirebuh untuk edisi hari ini.
1: Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirebuh. Siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Ngumpet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih warih loni yang manteng setia sajan kamu di RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nombor Ilheb lah kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Warih lon tanya kalam acara Sirebuh Serah Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan Edisi Wuronyo. Dan bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sirebuh silahkan red 26 0655 0857 886. Untuk tema lap acara Sirebuh Edisi Wuronyo yang akan kita bahas yaitu terkait meneba ya, barang bawaan yang biasa jigeba untuk sebago bungung jaro warihlun ya. Jadi kira-kira menurut drone menyo tajak sabah-sabah tempat atau mehoho tajak pepe taba ya. Menurut drone ente pakiban ya, barang-barang bawaan atau mungkin meneba yang biasa kita rupu dalam bahasa Aceh sebago bungung jaronya. Dan yang kena bergabung red 26 boy yang kalian Nurul sebutkan yaitu 0651705508867888886 yang kawai gepreh bak nemboy 886 dah coy leh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nurul sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Rona kiban cek mana?
2: Alhamdulillah sehat cik Marunyo.
1: Alhamdulillah. Mantang bak kursi goyang ya.
2: Sama kursi goyang mengabung-abungnya kan Nurul. Dengan pereh-pereh urut yang uro raya.
1: Nyangkanya pada urut agak ya. Tinggai lebih kurang 8 urut ah. 8 urut ya
2: di minggu. Anak tulis puluhan urut.
1: Nyangkanya. Cik Mat.
2: Wah.
1: Bu bengah kali ya.
2: Bu bengah kawai orang yang
1: oh, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah anak kita semua yang bu ibu.
1: Ya.
2: Awal kepada bu ibu urusnya alhamdulillah. Kalau cuci cik mak semangat urus.
1: Yang kenyanya awal le bu biasa ya. Menyo.
2: Awal le bu. Awal le bu. Rumahnya bagai lebih ya. Sudah tu rumah kita dah le. Oh, bu kerja mana nak?
1: Kali dah copi ring pernah duduk mah.
2: Oh, bu kerja bukan. Ye, kalau selesai.
1: Yes. Cik Mat, Cik Mat nyoronya tentang meneba ya. Meneba. Menebanya barang bawaan ya.
2: Oh, barang bawaan.
1: Mesti tanya tajak ba urang.
2: Barang baba lah.
1: Barang yang taba ya. Barang yang taba mesti tajak ba urang sakit. Tak kunjung urang sakit nyan pe taba lenyan menyo tajak ba urang kawin mungkin ya. Pe taba biasa atau mungkin tajak ba urang kumunjung ba tujuh huro atau ba urang meninggal lah ya. Nyan pe taba kira-kira menurut Cik Mat pe tra taba
2: nyo biasa tajak ba urang sakit nyan tergantung kita nyoba kan masing-masing kan. Kadang amkara lo boleh mau mesti lo kan.
1: Menan ya.
2: Cuma saya gua ada kan lambat juga kecenggahan kan. Gua perobatan ada tu kan. Yang digantung uru gimana tu. Kan bergantung horeja, mungkin ada apesa, nyan kan. Kayak itu kan, kan mereka kadu-kadu kena-kenangan oleh jago urutu negeri kan. Mama itu aja, udah holo, aja, udah oh nyaku nomor empat, ngono dasi mana. Buah-buah mungkin tambah kan kadang hawa dengan kuah api awak ngan tiga gom ya kuah api ya
1: meh
2: sayur mayur mana kan tu kan
1: tak guna macam ni ya iya
2: saya tergantung kan tergantung hot saja mak dah jauh mak tuan kan mungkin tambah kuah api ya kan
1: biasa pada banyak dah jauh mak tuan
2: mak meh tambah mak tuan tu saja pusing lah ya kan, dan atau untuk kata orang megang pasti lah mereka mau ragamnya pasti dia lah setengah kilo berapa kilo boleh kan? Yang mana lah dek untuk yang kan? Atau mana orang sabo? Kamu mana sih kan?
1: Yeah. Tergantung kemampuan sih dia.
2: Tergantung hot aja.
1: Yeah.
2: Kamu saja baru habis umur kamu kita memang nak kan?
1: Betul-betul. Kecuali kemu acara tujuh kadang ya.
2: Tujuh. Nyampe hanya memang mana orang linting kan?
1: Hanya tabah mana?
2: Yang mana lekal dah bah?
1: Betul-betul.
2: Yang tergantung, nak? Tergantung kau saja. Yeah. Ya, kemudahan kan. Heeh. Nya kumuliaan lah itu kan pada jadi rosok kan. Rumah abangnya nak itu dari jak bagitanya tapi jaruan galeh kada reputan kan. Heeh. Yang mentang dari tema kan.
1: Kisiap.
2: Dah hubangin salam kan. Sapa satari oi.
1: Iya, lagu pelagu reputa Cik Mat.
2: Duro cinta maksudmu
1: ya. Duro cinta. Nya hana pilih liar moti ge.
2: Hah?
1: Ar moti kan? Duro cinta. Nya golem rumpoknya ya. Biasa
2: nah. Nah, coba.
1: Nur ile berarti belah no.
2: Nah, rumpok lemari nya, rumpok lemari je kada lapik lemari ke dalam putu ah.
1: Yang ke nya, nyo cin rungki le bacut.
2: Rungki le bacut.
1: Salam-salam ke
2: salam. Salam-salam le pun corona sehat keluarga, selama iman dunia akhirat.
1: Amin
2: ya rabbal alamin. Ke bang Santi, sehat keluarga, sehayati Bang Amri, Bang Basri. Dengan Kak Eli Pagarair. Aku kak Inang di Lambung.
1: Okay, siap. Kemana-mana ya?
2: Oh, cik ni Abrosun. Cik ni sana ada bos yang.
1: Yang dah?
2: Yang di Bukan Bada sana.
1: Yang mak di Bukan Bada mak cik. Mak cik kan di Bukan Bada. Lam Ara.
2: Ha?
1: Lam Ara.
2: Oh, Lam Ara. Ke Lam Itik ya?
1: Kan. Lam Itik menyebut Bukan Bada. Ke Lam Itik, Lam Itik ya. Oh, ya,
2: terima kasih banyak kan urus kan lagu ni kan?
1: Kam rumpoknya ya.
2: Kam rumpok. Ya, makasih banyak kan urus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaro. Diliket Cik Mat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik urus sayang.
1: Iya, Kak Eli. Gimana haba bengohnya Kak Eli?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah
3: sehat.
1: Saban, alhamdulillah.
3: Syukur alhamdulillah kepada yeah. Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat-sehat mandu mari waritanyo pat menteng.
1: Iya. Yeah.
3: Semoga sehat mandu. Nanti enggak sakit semoga bagah pulih di Nurul.
1: Amin ya rabbal alamin. Kak Eli kalau bu bengah.
3: Oh, kamu no di Nurul.
1: Kamu no. Apa doa ya sa Kak Elinya pa jebu?
3: Popo dengan apa nak kali bu buat ni?
1: Oh, nan.
3: Karena kan baru break di Turo kan orangnya sebenarnya tambah bukan sambung si. Cuma dah karena ada acara kenduri jadi tak di sana puasa orangnya kan.
1: Oh, nan. Ya, ya.
3: Nah, undangan kenduri jadi bukan di Turo orangnya di sana tahu.
1: Tinggal lanjut lagi ya kak ya.
3: Betul.
1: Okay, Kak Eli. Kak Eli biasa menyetajak bak kenduri atau bau mesti tajaknya. Put apa Kak Eli?
3: Ni lagi Kak Eli kena jak
1: bak. Ni daerah awak kan?
3: Meninggai. Karena Kak Eli kena jak lom. Kan member hanya ada. Menyana lebih. Tak buka kar kilau ya tu orangnya nanti nurul.
1: Oh, nan.
3: Daerah-daerah lain. Bawa mana aku kan?
1: Ni tergantung bak so tajak kan Kak? Mungkin menyona kaitan besan ji nah hubungan besan biasa ke babo manok kan
3: menyona kak itu karena netral ino kan anak aja rayu anak aja kicai kan netral kak ini
1: iya iya iya
3: gede guna karena kak netral tinggal danyo di dulu kan anak kak ini ikutin lagi mam menyona tinggi ajak toto keluarga aku damai lagi anak nurul aku itu ada pegut lah yang spesial apa cuatu pun tak boleh boboh luang yang anak nurul menyona kan. Menyuruh Roy lagi darah oleh Karin darah awak dua ketih bawa mana aku main adik Nurul lah
1: menye nah hubungan ditan me bawa mana
3: menye Hana lah me
1: menye Hana setahun Nurul beda lom kudu me legean ya
3: tak lagi aku rumah pun si bawa pun nasi adik ipar darah denang lah kadang-kadang lagi ya. Jadi mesti pergi mengingat kejap pesta, menyehanda mepen, tak mekado di Nurul.
1: Ya, ya, ya.
3: Menurut dengan lagi osi, menyehanda itu, menyehanda anak kemudiannya. Sehingga sanggup kami, tak memang sipri, ataupun itu yang bukan, yang bisa dipergunakan hari-hari lah, lainnya, anda.
1: Nah,
3: ya. Menyehanda, oh, biasa, kalau itu terhana, tapi menurut dia mampu. Baik lagi nanti dan yang mesti bersesuai lah dengan dan yang baju punya nak nenggol kan. Baik anak tak bosi, baik ni tak bom jadi bersesuai lah lah yang.
1: Pak
3: nanti kadang-kadang orang urung tuha hendak bijak ke pekan kena bijak kadang-kadang cik Hana pengen bijak kan.
1: Ya, ya.
3: Kan tak rasa haji tak ambil anak gemen je tidak baju kenduri ya.
1: Ya, betul-betul.
3: Nah, cik urung lagi anak sedih lah dong. Bok, cik urung tuha hendak kena. Kan emang nak bijak jarosok kan.
1: Ya.
3: sampai sampai hanaki lagi yang kan.
1: Betul.
3: Tapi dia bagi ke Eli menyuruh orang tu halang pengkongan biasa-biasa mantang. Berbeza ujak pada orang tu ambil gumi yang memenang. Kan? Alia mengita jawab orang berkenan kesunat lagi ancik adik nurun si kenal dengan kumun yang kumun lagi apa yang kata minta lah kerak kan kumun ibu peteki kain sarung semua yang tutul lagi yang kan yang punya oh itu sundangan ngomong dan yang kami pay yang ya nurun
1: iya
3: punya suasana aurora ya lom lagi yang nurun jajak mama tuan lagi yang kan
1: biasa berapa kan
3: menyumbang pandajak lagi yang tanya kami betul ataupun wajib dan yang bolu di nurul kan. Namanya kan jika ada kena cucuk dua-dua lebohan umit yang kaji baju sang kata ber. Kami tak ada main kuih-kuih botol boy mentah ataupun bolu kuih-kuih lah ilah kami yang yang kan.
1: Ya ya.
3: Mak kami banyak pun ada buat kuih rumah. Yang kami yang kita baju dan yang ke hai mak tuan lah semua.
1: Ya betul-betul.
3: Sama-sama mak keluarga lah yang mana.
1: Tapi menyelam adat je masa ban dajak ke fon yang biasa kuih kaleng yang enggak kan?
3: Hana adik Nurul punya kuih kaleng kan. Hana punya buat yang pun kena sikit dodoi kami adik Nurul.
1: Oh dodoi.
3: Dodoi, bohlu ataupun pun wajib kan. Yang memikat buat kuih kaleng kan. Wati urun tunangan lagi kan. Wati bamturi, bamturi. Cah, apa kan jatah, jatah rot ke kan.
1: Ya.
3: Yang kami tu nak buat salam tu. Anak gubu ija, anak gubu kuih kaleng. Nak susu macam siapa yang buat dalam kan. Nak ija bajen tu mau sabot.
1: Sabot talen. Ya, tak betalin.
3: Nah, jadi mau menurut tempat, menurut yang tamu ini nurun.
1: Okay, siap ke Eli?
3: Siap gerak. Baru kan, ya wah, tu lekat na anak-anak. Mau ke Eli, anak-anak ini kosan macam ni. Nah, cok, bukan nak mawati, sayang cik mak macam ni.
1: Cik mak dengan cik ni, mau kenang tak ke Armadi ya?
3: Bahagia emaknya menyahan Armawati Abakar Air Abik Abang kan.
1: Ya yeah, yeah.
3: Di tempat tangga ni balai menceng. Orangnya awak cik mak. Semoga bersehat di dua kan. Cik ni cik mak tak kursi goyang ni.
1: Amin ya Rabbah Amin.
3: Lagu dek nurul kan dari ni tak boh. Perkun Marwan Bahtera Cinta lo mah.
1: Bahtera Cinta kah merumpuknya weh.
3: Nah, tadi ni lah orangnya lain. Untuk yang selalu milik tu Dik Nurul, semoga Dik Nurul bersemangat dan berinan, berbahagia sih.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Berkah rezeki sempat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga Dik Nurul ya.
1: Amin ya Allah.
3: Untuk Cik Mat dan Cik Ni selamat bekerja lah. Semoga sehat afiat laris manis urunnya Cik Mat ber.
1: Amin.
3: Untuk yang cupo Jemalia Sukari Cik, Oma dengan Pak Afan Cik, Pak Amri, dan untuk Amir Mahmud, Nek Da anak tua di Lumbata. Semoga Nek Da bersehat Cik, hayat di Korea, Kak Rizkana dan kemandum-mandum yang kata mong, yang utama semoga ber. Sehat memandung Dik Nurul lah.
1: Siap. Terima kasih Kak Eli. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli pagi iya. Ada dengar lagu Cik Mat Ilehna Duro Cinta Armada Air.

Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Menan kewarelon dua buah lagu yang kagelake le Cik Mat dari kawasan Lembaru ngan Kak Eli dari Pagu. Iya, semoga terhibur. Tatambung lama cara sireboh yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam, nurun mutua.
1: Iya, Oma. Iban haba Oma mutua horonyo.
2: Bagat buah hati.
1: Tengok apa Oma?
2: Tengah magun.
1: Pekuah kenang.
2: Pak Afan ni pelumak untuk panggang.
1: Oh, pelumak engkau panggang? Engkau le panggang pelumak lah, mana nah?
2: Sore mesam gepoli kok nyana.
1: Oh, mana? Ya. Mangat tak demo nuronyo eh.
2: Tapi Oma nak baju ni.
1: Pakai nak baju Oma.
2: Oma dari Glasput SD jamu nak baju lingkut.
1: Ah, nak baju lingkut.
2: Ada sayur mentah untuk punya nama dah dia udubin.
1: Oh menan, ya. Khusus engkut mantang ah, Oma.
2: Iya ni itu. Abu mana berwar haikit ayam potong haikit.
1: Oh haik, han lewat na.
2: Alak. Ada pengalaman ni kumong migo.
1: Iya. Menurut selera ya, Oma ya.
2: Iya,
1: ni tua. Iya, Oma, nyoronyo bah meneba, Oma.
2: Pasat ni tua.
1: Kiban menurut Oma.
2: Pulang nyokarak royan tua.
1: Betul, pasti kan tajak-jak tak munjung kan, bak rumah-rumah saudara gedanyo ya, wari-wari bak ngen ya. Kira-kira biasa apa tabah?
2: Tapi Oma menurut keadaan tempatnya ni.
1: Keadaan tempatnya, contoh gigi
2: pak. Keadaan lo menyepes lawan lima saja pengwani juga bawa sabun-sabun gerak pingannya.
1: Ya betul.
2: Menyoro raya nyanyi mik juga pengwari be kaju menurut Oma.
1: Ya. Asal bet tapi soh tak kenyo Oma.
2: Maksudnya tambah kuih dia kan caju tenggong ni kau.
1: Ya betul.
2: Ini yang Mbak Wina dia melahirkan yang kadu Oma ni. Dia kanduk agaknya yang paling murah 50 ribu lah. Oma yang belanja kah. Alhamnya Mbak Wina ni tambah belanja ni bina mudah ni kau. Itu Oma ni gak menang gak membun-bun ni.
1: Bonbon maksud je?
2: Bonbon karena anak umik suka.
1: Oh, bonbon.
2: Boleh nak mudah lah. Ilah mbak cuti lah. Yang penting Oma bonbon. Cabarnya menurut acara ni ke?
1: Menurut acara. Betul. Mohon ajak mau pun abang. Kan ya Oma?
2: Menurut nama sunat ni banyak tak jauh pengen dia ubah punya tahu kok nyan ke? Uman kan dari Oma sih tu pegah lah meru lain.
1: Kabereh lagu pun lagu dah putar ke Oma?
2: Lagu tanda mata.
1: Tanda mata Maimuna.
2: Er tua ya?
1: Kiban?
2: Maimun er ni er.
1: Maimun ya. Betul.
2: Iya
1: ni. Ia kamu rompok ba.
2: Belum. Untuk Kak Eli mutua gengnya selalu ada setia mentanyo.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ya, cuci mak yang sibuk goyang dandut ya.
1: Goyang dandut.
2: Kita lagi.
1: Yang kenya.
2: Untuk Kayana, Kak Anis, Kak Sariut, dengan Inong Goknyan, Kak Nur Inong Goknyan, itu apa? Ayah Kulo, Bangsa Mudra, dan untuk Kak Cik yang tu lain-lain mandu ni, ba?
1: Terima kasih, Oma.
2: Itu anu dengan Bang Didi besar selama berjuang pantan Bang Didi.
1: Iya.
2: Dan kita semoga maju Bang Didi tanya Bapak Cunda.
1: Amin ya Rabbal Alamin ya. Sampai dua kirim pantun.
2: Ana galak konsen-konsen ni.
1: Oh menan. Ya ya ya ya.
2: Mari. Untuk anak, jalan sejahtera-sejahtera, mudah rezeki, selamat iman, betul di rencana anak.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih Oma.
2: Selamat iman dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma. Dari Cat Keeng ya. Iya, semoga Oma sampai sehat ya, sajan keluarga. Dilikut Oma kagepreh 47055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Jafar.
3: Oh, ini ayah wa.
1: Kiban?
3: Dengan ayah wa.
1: Ayah wa. Oh, nurup ikir Pak Jafar tak nyomohi su. Ya wa dipat.
3: Nah, di pidi ya.
1: Pidi ya. Kiban haba ayah wa uronyo.
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Ya, wa asal betul riba dengan ulun tua Nurul Jemita.
3: Alah Nurul hai.
1: Makan.
3: Kenapa apa gatu kila ilam kan?
1: Oh ya Allah ya Rabbi.
3: Oh. Kenapa kan? Gatu guru ngaji jaya tapi harung guru akhiran tu tuntut.
1: Ih, tapi benar-benar nuruh anak-anak te caloknya bang Yesan. Mahi ya, carang lah na.
3: Alah, kan kena ikan yang dia. Antara, mantap begon, mesti tu je.
1: Benar.
3: Jangan lagi buka-buka kesan. Ya. Man, kita perbuat ni tu ya.
1: Cak ile. Gimana apa bang Yesan?
3: Alhamdulillah, nuruh sehat.
1: Nuruh kamu tulis Yahwa tadi.
3: Apa itu yang kepala ya,
1: padang cici ya?
3: Sengaja, kena sengaja mah.
1: Yang kenyan, galak harap garu.
3: Dibiangkan rul kami tempat nungkun kan. Waalaikumsalam, cinta lun sayang buah hati ke mana saja.
1: Oh mak, kapan lah orang rotok baju ya.
3: Tapi nyoma aja dah.
1: Nyoma nama tak lah.
3: Oma ada yang dalam kolom. Nah orang yang kan dalam. Oh,
1: pokok nah, di, khusus urinong je ya. Oh, nyuragan ke pintu.
3: Malang sayang lur mah cinta. Oh, kena juga. Halo. Halo. Ana di nyo jaringan mungkin ori silakan ramang lagi ba. Ada hai dengar pula pura dia dengar.
1: Alah hai bayi sat. Dan mangat nak nemon buronyo.
3: Ana si tuankan kurang lagi. Ana stabilnya.
1: Anak stabilnya putra.
3: Pikiran.
1: Oh pikiran. Oh, okay siap ya. Nyo tentang meneba bang Isan. Kiban.
3: Dia fikir kenapa meneba.
1: Kan meneba. Meneba. Mbah Aceh.
3: Meneba kan menurut oh kajak. Meneba.
1: Iya.
3: Punglun dah berkali ya.
1: Iya.
3: Sejak bak pecah. Kawin orang tua tua Rino. Meneba berkecian menurut.
1: Berkaca.
3: Berkaca.
1: Berkacanya maksudnya gimana?
3: Kan aneh kan kita membahas berkaca. Okey, berkaca ya. Beralang didi sekitar lele-lele lebih kurang lah. Nah, kalau sendak heboh. Gelang kaca minyak makan bah tengah jadi.
1: Kaca minyak makan. Oh, berarti kaca minyak makan. Maksudnya
3: gebulam kaca.
1: Gebulam kaca ya. Karena nah, biasa orang gebekat minyak makan hana yang lam kaca ya.
3: Jadi lebih aneh ya nah. Karena ini kan gebulam kaca. Kemudian gepedang mak tengah dia mak tengah berhan. Maka itu berih kaca.
1: Berih kaca. Dan gebaba orang.
3: Orang pesta.
1: Orang pesta.
3: Nah yang tengah pesta kan. Pun lah gebamnya saudara ataupun bunga-bunga Hawaii kira ni.
1: Ya ya.
3: Didampingi oleh sedekah pecut lah. Pecut dah kira.
1: Ini yang bahasa dalam berah terdekah je atau kibar?
3: Ya, biasa.
1: Getalam.
3: Biar wabak keluarga.
1: Oh, ya ya ya.
3: Ini menyebab belum nak pesta. Rumah baru kan? Rumah baru di bawah cuan pingan lah kira.
1: Mana? Ya, ya, untuk asal rumah ya.
3: Ya, bah sama dia biasa, dia cakap ada perut ni dia.
1: Ya, ya, ya.
3: Menyambak orang yang perle pegah urang jak bak tuan ya mak tuan ke kita mm. No yang jak bak mak tuan dari pihak dada baru jak bak mak tu ah ya. Mm. Ban-ban ya agak kai juga mun cip nah dodo ataupun wajib
1: yang tabat dalam kan
3: ah bukan lama dalam kalau ini nah yang ba sabuk dalam dodo di boi lam boi yang bentungkut kan kira-kira kan
1: oh khusus boi. Harus yang bentungkut nah lah.
3: Kebiasaan lagi yang rumah.
1: Ya ya ya.
3: Ataupun bolu orang apa bolu lah.
1: Ya.
3: Yang baknya jakpun dengannya. Hai, kalau ni ada akan jakpun.
1: Tak ke bang? Ya, mentuah lah ya.
3: Jadi, ya, lagi yang lain dulu lah.
1: Okay, punya pihak orang agam yang jak bak rumah darah baru, maksudnya jak bak rumah runcit darah baru, kan? Kiban. Biasa.
3: Bukan apa kan Nurul, karena kamu kena memang urung agang war kena.
1: Oh, menang.
3: Karena dah baru rumah kan? Urung lintu war rumah dah baru ini kan, tak biasa ini kan?
1: Oh, menang.
3: Cuman, lain lompah gini tadi. Di megangnya, yang megang pun kan?
1: Wati ya?
3: Iya, 2 kilo. Nah, si... Titrop, titrop kan?
1: Titrop, titrop kau.
3: Titrop, kata. Bolang do, titrop gini dia. Tutup kaca dulu lah kan.
1: Oh.
3: Yang bawaan pun hai buat dia rumah buat dia megang ya kan.
1: Megang ke pun lah ya.
3: Bah, kiban kiba man kita kena orang yang.
1: Oh, ya ya ya ya.
3: Kena bawa rumah pada baru lah.
1: Ya.
3: Mami baru meninggal yang berah.
1: Berah. Menyo masa orang meninggal je pihak Besan kita nyon. Pun nak beda dengan Bang Isan.
3: Beda dengan pihak umum kan?
1: Beda je? Pergi biasa?
3: Tak beri lah. Mana satu papan? Tak boleh lemping.
1: Oh, nah. Tak boleh lemping ya?
3: Kita lemping.
1: Ya, ya, ya. Beri lah. Beri lah. Siare ya? Atau belum tak?
3: Mana kita beri siare?
1: Beri tak botak lah?
3: Tak botak.
1: Oh.
3: Siare yang... Penjak buat takziah biasa
1: lah. Oh iya. Betul. Okay, siap Bang Isan. Lain adat ya. Lain kebiasaan
3: je. Okay, Nurul kan memang ke Hibana. Merul tempat Mak Tuan lagi yang hebat sini.
1: Siap.
3: Saya baru kasih ni ke Ina dalam undang-undang ya. Tapi dikasih ni kata wajib lah.
1: Anaknya kan habar di cim. Tak wajib lah. Kan tak lupa je ke doa.
3: Bakun kanda diri lah. Biar ribu. Dan lain ke apui lah kau kak. Yang pijak lupa yang menan. Ni kadang.
1: Dikasih kadang.
3: Kata orang yang pembiolun kau kak.
1: Alah, Bang Isan. Ni lagu apa lagu dah putar?
3: Lagu dia kan yang jamun tu kan. Erlina judul dia dari Saifun MD. MT.
1: Erlina Saifun MT. Saifun M.
3: Saifun.
1: Nya nurut tulis Saifun ni lah. Karena dari Saiful MT duet dengan Erlina kan.
3: Itu dia, Erlina Asyid lah.
1: Ya.
3: Sejenis lagu Delima yang di Yulia Jitra.
1: Okey, siap. Ini akan merempuk apa? Salim-salim, okay. Silakan.
3: Salim, ya awak ada pun. Ya awak. Yang di Pak Kapari, Isma, Amir Mahmud, ke Pak Syafi, ke Pak Jafar. Memang lah.
1: Kabar ya.
3: Kemudian akhir Nurul.
1: Okey siap.
3: Mudah-mudahan lihat apa hal ya. Mudah-mudahan apa hal Nurul.
1: Mudah-mudahan dumpu bumudah ya. Amin.
3: Banyak mudah-mudahan. Nanti deh bos.
1: Jut.
3: Dan mohon maaf atas.
1: Sama-sama.
3: Atas kesengajaannya.
1: Hana masalah ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahwa, kan? Bang Isan ya. Dari Padang Tiji. Ya, tak putar lagu ileh Buno na tanda mata dari Maimun ke Oma di Chat ke.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian likok pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: untuk betul-betul pegahabat bahas tema tentang menebak ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya makcik, nyawat teh tanggung tak sayang Rona.
1: Gimana?
0: Rike ciknya urut lain kan ya mak cik?
1: Nyanya Rike yang kakak Pak San.
0: Oh, yang kenya. Allah
1: lagi.
0: Mak cik sehat urutnya mah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nyo mak cik, dapat sahur roi le sajan RRI Prosa, dinyan baru dah sambung lom dah mari. Wah. Oke mak cik. Menyona keperluan hana masalah na 5 minit nyo wate untuk tapreh tap saho sajan air di prosai le ya.
1: Ya.
0: Oke mak cik, selamat duduk. Iya, tercengeng ile bae air di prosai. Iya, kagak buta mak cik bah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Kurelon kali dap saudro sajan RRI Prosa Banda Aceh dan tatambung lom acara sireboh yang ka gepreh bak nemboi 886 lagi mak cik uno sempat re ya. Halo, assalamualaikum mak cik.
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sayang.
1: Bakan re tanyo.
2: Tanya tu untuk pi ya hayu jadi busadu.
1: Oh duh ya Allah.
2: Ya Rabbi. Abang kabehnya sebab kamu demo.
1: Mana cok paket?
2: Nah, paket dia mengahul lepas tak terik. Nah, cok paket.
1: Oh, cok paket. Nuruh pikir pakai nabih pulsa.
2: Kau itu gua umat tak sama cok. Nak fikir dulu macam internet dia mengapaikan.
1: Ya, ya, ya. Iya. Makcik, mansu radio agak raya di likut. Nah.
2: Oh, ya, dia nyakat makcik.
1: Terima kasih, makcik. Makcik di dalam arah. Kiban menurut drone masalah menebanya?
2: Nak buat baik orang mati. Nak tak punya Cina macam lunduknya kan. Nak mengajak mengajak orang mati. Nak awak dorong ni apa banyak sebelum ping.
1: Oh, nan.
2: Hanya takut buat baca. Berus, meru. Berus, meru arah. Berus, agak baca. Awak dorong. Mandu macam mana? Mandu. Nak Cina mandu macam rumah meru. Nak rumah baca. Nak Cina macam pun lunduknya lah marah lah. Ya, banyak baru-baru ngambil umum, mepeng lagi yang jenisnya gop-gop, mepeng lah, tulut dalam beri, minyak dodol, dodol, membawa banyak sebalik ping, total, selara roh.
1: Ya.
2: Banyak baru sakit, lah, kata mepeng, baru sunat nanti, kami tajuk serakah lecut. Banyak baru balak elem nanti, banyak baru cara, apa yang mengkawin, kata mereka ada, yang hak tak, kaya jepajak, siapa langgat. Dia jauh ramai kadu.
1: Menan.
2: Kesedaran sejinya awak tahu ramai kat. Ija baca rinda langit get. Baca tapi baca sama si kota lain.
1: Ya ya.
2: Bawa kaje
1: bawa. Okay siap. Nyanyi mentang ya mak cik ya.
2: Ah, ada kalau tak saya jauh lah untuk lagi sebelah.
1: Kabere. Lagu pelagu dah putar.
2: Lagu juga pelara lidah bawa.
1: Pelara lidah, pelara lidah dari Rafli. Menurut ule ba?
2: Pancang. Pancang.
1: Menyar Rafli galau ge eh lo mantang. Nya kam rompok ba. Salam-salam ke sau mak cik.
2: Salam untuk kedai ni dari Sinandra Masjid Masalamat Mak Mudah Seki bajak batuk awal tu. Bajalannya anannya ke buat awal di segi guna.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak cik dari Lam Ara. Dilikut mak cik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 755.
3: Waalaikumsalam, Bik Nur sayang.
1: Iya, nah Kak Nur.
3: Ya.
1: Gimana haba Kak Nur? Uronyo.
3: Alhamdulillah bahagia sih. Kurang sehat nih diru.
1: Oh, kurang sehat pakan.
3: Tuh nak cuci ni.
1: Yang kena dari suah nagla.
3: Ya ke.
1: Katrep bar dari Pajan Kak Nur.
3: Dah urolikot.
1: Dah urolikot. Mana nak je ubat?
3: Nak je lonje.
1: Ya ya ya. Bubung abek tua Kak Nur.
3: Awak yang ingat kan je dulu. Tapi boleh batu.
1: Ya, ya, ya. Ya, hangat berjai kan? Ya. Ya, bagaimana boleh Kak Nur ber?
3: InsyaAllah dengan berkat doa Dik Nurun. Bersihat. Benda Dik Nurun kan?
1: Ya, amin. Ya, Rabbal Alamin. Bertahap memandum gedanya ya?
3: Ya.
1: Kak Nur, ni bah menebah Kak Nur. Kiban?
3: Dah menebah, dah jawab. Urung mati, waktu urung pun dah bah. Terdekah Dik Nurun. Dik yang mudah kan? Ya, mesti urung tengok. Kada baku ni Dik Nurun. Dah bah berus. Menurut kemudahan dan nyawa kan?
1: Ya. Nyan bak urung mati, bak urung kampung mana nah?
3: ngabak kampung yang mungkin nyawa tajak bak urung melahirkan. Anak banyak tabah baca yang menang kan. Tabah menang. Hanya ada jabak rum kawin nanti ada bak kado. Ada jabak rum yang ada banyak ada bak kue di rumah kan. Dan menurut hak rajak menurut dengan tinuban ini
1: tentu. Ya ya ya.
3: Yang nak di Nur Alon.
1: Oke, siap Kak Nur. Rimong nate.
3: Lagu Bahtera Layu.
1: Bahtera Tan Layu. Amir Rahmi.
3: Amir Rahmi ya. Salam-salam kepada Nur Alon. Tak tadi. Berkahmu berkah suci dalam iman dan akhirat keluarga. Nurul dan yang kita itu semoga tak kita semua. Semua kembali ke CM Mat, tak hanya Makcik yang dengar lah. Rabu dengan Kak Erna ke Bambang Seri, ke Lenyang ke Madu-Madu Budi Nurul weh.
1: Kabar eh, terima kasih Kak Nur.
3: Juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Nur yang tengah dalam keadaan kurang sehat ya warihlun ya dari Pulau Aceh. Tak lagi doa Kak Nur. Baga pulih Kak Nur be beglasu ya. Be batu-batu ule be. Sakit-sakit ule ya warihlun ya beje mandung penyakit dari getanyo. Warihlun ta dengai le lagu yang gelake bunole makcik dari Lam Arab. Pelaran lidah dari Rafli.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Kali dah hadirkan dua buah lagu yang kagelake li makcik di Lam Ara ngan Kak Nur dari Pulau Aceh. Semoga terhibur. Tatamung lah acara sirebo yang kawai gepreh ba 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
1: Iya, Bang Basri.
2: Gudoy.
1: Kiban habaronya Bang Basri.
2: Oh, bagus dah Bang Basri ronyo.
1: Ban balih bu na atau kiban?
2: Balik sih memang nyoban temang mati temang ayo yang buka radio.
1: Oh mana?
2: Ah, waikan anak buka radio.
1: Bu nakan dengan lalengan bu Irmoh ya, Mbak Sri ya?
2: Ya, lalai bu nakan nabu bihu tapu yang.
1: Ya, piu hele bu bengah kali kan?
2: Oh bu, waikan nuru tapi dia tu bayang bu, kok nama sih ngah tujuh yang tapi tiur wajan dia bu.
1: Okey, siap kafereh berarti. Bang Basri, nyo tema tentang meneba Bang Basri. Tebago bungong jaro ya. Biasa menyo tajak tiho sabo-sabo tempat atau meho tajak kan mepe taba. Mesti tajak ba urang meninggai petaba, tajak ba urang pesta petaba, tajak ba urang sunatan petaba, ba urang melahirkan kadang ya. Yang Bang Basri tu atau menurut adat istiadat di kampung Bang Basri ya kan. Kiban.
2: Ya, balong sino adat di sino sama sih kan menurut pada urang sino Nurul. Jadi mesti dia pun tak pernah tajak ba urang meninggai. Ya. Yeah. Yang tamnya tamai peng ataupun tamai brua ataupun mau mana entah boh limping si unya na, namu dah tamai u mula boh menan lah tak dah umpama mata babri ruaning menan, mentaja bak pesta, tak yang tapa di kado ini nurulan, tapa kado menurut ho taja, dengan taja bak urang melahirkan urang mandi tak pegang. Kan tabah mesti kuih ataupun nyan walau nyan bayi nyan tabah nyan gaya-gaya nurul nyan mana kuih saja ahau lom kauri mulut nyan tabah raka menurut ahau saja nurul
1: iya menye pernah beda menye bak awak ron tajak bak orang mata lagi orang kampung tajak bak saudara tajak bak bitan mata pernah beda yang tanyoba nyan
2: tajak menyo tajak ba urang kampung ngan bisan beda Nurul. Beda mononyo tanyo bisannyo makanan yang tamenya harus yang rai bacunyo bisan. Tapi contoh wajib dodoi makanan bo mano dodoi pokok buka lain nagagenya lah pokok di Nurulan.
1: Nyen wate acara puan betul. Biasa.
2: Mesti puan mesti dia bisan puan mesti jajak tuang darah baru ataupun dari darah baru ke bak lintu lagi kan Nurul
1: darah baru ke bak lintu ke aso talam kena
2: ya gimana
1: okey siap ya, Bang Basri kabareh lagu pu lagu dah putar ke drone
2: lagu pu lagu dah bawah tu ada lagi ya pilih lagu lah, kayaknya lagu nak kena pilih lagi orang hana persiapan nak kena pilih lagu orang lah, kayaknya boleh pilih lagu Junaida mantan
1: Junaida, apa judul?
2: Bahtera Cinta mantan
1: Bahtera Cinta, nyakam merumpok apa? Kak Menumpok, silakan salam-salam Mbak Sri.
2: Salam pun kudrol ya Nurul supaya sehat sabi. Mudah rezeki upaya mu Nurul.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Alianyan Kak Ciu anak tinggal di Sapa Kak Ciu, Kak Ciu, Sembunga Kak Ciu, saya bisa kami di Kak Ciu. Balianyan Anyo Kak Nur Mati Alian Cikman anenyan to yana lambaru balenyan lem ina dibato ka eli anenyan ka eli ka inang ah ni langin balenyan to lama amir mahmud
1: yan
2: to lama lai mamandu manjuno roza
1: kabere terima kasih Bang Basri.
2: Good. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basri dari Kota Sigli yang tengah gupiuh ya. Diliket Bang Basri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Putujuh analisu, oke? Iya, ada masalah ya. Diliket Bang Basri kagepreh Mbak 886 Klai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam, Marilun sayang.
1: Lagi hi, Kak Yana. Kamu
3: itu halain.
1: Nyanyikan. Biasa punya kaputuh yang Mbak Putu Johna 55 pasti Kak Yana, Mbak 886. Kak Yana lagi Yana. Tata kira nih Kak Yana ya.
3: Aduh, ya tuh emang apa aja danginan.
1: Nyanyikan. Yang
3: kayak lagi grup.
1: Nya, Hana juga kan. Gak tangan ya. Lah Hana ya.
3: Kayaknya lagi yang wah kan, sudah ada juga pun ada orang yang nak orang. Lagi yang Bapak Sri, nak tutup yang mesti orang bel. Kayaknya pegang itu, Alhamdulillah rezeki takkan ke mana kayaknya hidup.
1: Kayaknya sehat orangnya kan?
3: Alhamdulillah Nurul, bantu Bapak saya. Tak survei barang.
1: Ya. Kak Yana, ini tentang menebak Kak Yana ya?
3: Menebak?
1: Menebak ke Bungong Jaro.
3: Oh,
1: iya. Silakan Kak Yana, biasa kan mau tanya mau putaba kan?
3: Iya dong.
1: Alinya menyo. Ya, silakan.
3: Menyo pertalian saudara kena ibu taba kan?
1: Iya, betul.
3: Menyo saudara baru lain cip. Sang nak rencana nak ba calon mak bisa ndak ya?
1: Nah lah, kipan han rencana ada mah. Tak lagi doakan benar rencana lagi kan kan yo.
3: Kata mbak ya.
1: Menyodok Allah Rabbi yang dupu ya. Ana ada dupu lah ya.
3: Ya, nya menebak dari Lindo le, kayak menturi dengan keluarga darah baru kan. Itu menubah cik kebah cik ada lagi api dia rasa.
1: Ya. Biasa?
3: Biasa kebah punya projek kan mengkah roti kaleng. Dia projek kan mengkah roti kaleng. Mamanya lewetnya kan kan lebih nyandom na brownies, na buah yang kan dipegat parcelnya kan. Jadi na kebasakan, na kebah lah baca sapu Bungong Jaro. Untuk dia menturi dengan keluarga darah baru.
1: Ya. Nyan wate uroraya atau wate pajan?
3: Menyajak betul ya nanti uroraya aja, uroro biasa aja.
1: Nah, nyan kalau menikah ya?
3: Kalau betul ya, betul yang keluarga lindung keluarga darah baru betul.
1: Calon berarti ya?
3: Jawab Nurul nyan, jawab Pak Nurul, jawab betul yang Mak Nurul.
1: Calon berarti ya?
3: Calon kan?
1: Ya.
3: Jadi lainnya Auroraya itu kan ke calon Nage Nurul itu kan kajak Pak calon bisa ini kan bajit Pak kue sit.
1: Ya.
3: Nah kayaknya kayak nak adik kuku kan. Ya tidak sejamnya tidak menduri kena gebab mengjaro. Nyan tu Auroraya itu si adik kayaknya tidak kede bajit mengjaro Nage kue blonya ataupun wajib yang menandodo yang benar.
1: Ya.
3: Memang hana tempat yang tanah meraya aje. Ini yang lawetnya kan karena lagi model kotak menan kan Nurul.
1: Ya. Lebih langka apa ya?
3: Ladum naik. Ladum naik boh yang lagi bentuk keranjang menan kan. Jadi lelken Bungong Jaro. Nanti awate karap-karap nya nanti pokoknya nya dari Linto ke darah baru Linto nanti ya sama lagi ke enak tahu Bungong Jaro ya.
1: Iya.
3: Nya lagi tajak bak orang meninggal ya berhubung saudara lagi bak kayana yo nya meninggal bapak saudara kan ke bawah mana apa pun ke babu sama pak. Beda dengan ke bawah ke pun orang lain yang bam ya orang lain kan ke pasaka baru ti ladung nang ke bapeng kan.
1: Iya.
3: Namanya keluarga yang keleganya anda turi maka di keluarga namanya di sini, merikat keluarga di bawah saja dan kakak Ayana masa watai yang ada tung darah baru. Jadi Kak Ayana membakar tu, Henry bila hanya obatnya dia tanya keluarga Rat Lintur, dia ada yubah bawah mana.
1: Man, bawah mana kiban kan Kak? Bawah mana tak bawa lempeng lagi kan?
3: Belum lempeng karena kebetulan watayuhnya acara aja pak gedung hendak pakai melempeng pusoh dalam sabo dalamnya ikat yang ijatilenya Nurul.
1: Oh menan.
3: Ikat ni ijatile ni nanti awaknya vanir ikut nanti tengkai pusoh ipaso dalam tempat roy puo gede rumah kan. Ada tanyanya pulang deh mas.
1: Ija bunuh anak.
3: Bang menjadi rumah. Sebenarnya hana afdol sih dorongnya tapa melempeng nak karena nyangka sedemah hantu. Lagi tanya amplo Pak Jarum nak kan?
1: Dah hias lah ya minimal ya.
3: Jadi tak pusoh lah. Pusoh lah tu lancambung lagak yang pusoh. Bagi lagi yang dah.
1: Siap Kak Yana kabareh ya. Lagu-lagu dah putar ke Kak Yana?
3: Oh, lagu bergedung itu mau hek tak Ang Saji.
1: Apa judul Ji?
3: Punya hana gedung-gedung dengar nyamanteng abek pendam rasa dari
1: Jamal Al-Fatah.
3: Cuk Kemala.
1: Bek pendam rasa kata sih dari Jamal kan?
3: Oh, saya nak dengar.
1: Oh, terpendam ah. Terpendam leh judul ji. Bek pendam rasa dari Cut Kemala nya ke perempok ba?
3: Oke ya.
1: Silakan salam-salam.
3: Semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki. Ketua undang Kak Yana.
1: Insyaallah ya. Laki doa mantap. Semoga berbagah merumpok judul kan ya.
3: Karena sebenarnya Kak Yana tahu.
1: Panena Kak Yana kenang haba burung ya. Bek salah win makaji.
3: Ada di situ. Hanya menyai dengar le bangnya tu bengai dengnya Nurul Hana mengakui.
1: Nyo Kak Yana salah win ya. Silakan Kak Yana salam keso.
3: Lezat ke kata mau guna mandu-mandu Nurul pasti takut ada yang marah di belakang. Ya cuek aja.
1: Enggak dong.
3: Lu nyantu Kak Ngom Dek Ti dah teman kan?
1: Dek Ti galom. Kak Ti galom.
3: Dek Ti kakak berani kayak Kak Peng rumah.
1: Mungkin aja ya.
3: Panen besar. Lu nyantu mandu-mandu lah bos.
1: Kabereh. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lebanon ya. Ta hadirkan lagu ke Bang Basri leh Buno Gelake Bahtera Cinta Sajan Junaidah.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok. Menan kewareh lon dua buah lagu yang kagelake liwareh kita nyobuno na Bang Basri dari Sigli ngan Kak Yana dari Lebanon. Semoga terhibur. Tatambung lo acara sirebo yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum wareh lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kiban haba orangnya Pak Syafi'i.
1: Haba belanja ngomong.
0: Haba apa? Kiban haba. Pak Syafi'i sehat tak bebas?
1: Tanya bah. Balau je ancap bang dia wadirnya lah.
0: Oh menan. Ya ancap ke asrama?
1: Kalau dia ubiang lah.
0: Oh menan.
1: Dia bawa dia bilang murah-murah.
0: Oh ya ya ya ya. Oh je ancap bang bandara?
1: Ya?
0: Bak bandara?
1: Ya, ya, abang, abang.
0: Oh, ya, ya, ya.
1: Yang kampung matik, ya.
0: Semoga.
1: Bila barang, aku langgar-langgar matik, dan tinggal rayu buah dan lemah hadik. Yang pakai kaki apa besar, biar anak lemah matik, nak.
0: Kekebahan, ya. Pak Syafi'inya.
1: Ya, benar, mangkak ni, wah, kan. Pakat dia matik ni, pakat antar dia abang, wah, dia.
0: Empat, tiga aja kan? Tiga tak wewek je.
1: Ada lemah-lemah kan,
0: anak. Nyangkanya. Belah,
1: jangan lah, tu hilang lah.
0: Kadang nak nyangka wewek ni, nak nantran, nak nanturi yang tak.
1: Oh, jangan kaya-kaya pandang lah.
0: Bisa jadi, ya. Iya. Pak Syafi'i, nyoba menebak, Pak Syafi'i.
1: Ya?
0: Bah menebak. Menebak ke Bungong Jaro.
1: Oh, man. Amplop.
0: Amplop. Ya, udah jahit lah, dah amplop. Tapi, lagi mahal ni. Siat. Iya, siat Pak Syafi'i. So, radio agak rayuk baca ilikut.
1: Oh, bubi ke?
0: Ya.
1: Tak bubi lah, hanya tu apa yang kau baca.
0: Oh, mana? Tapi ni mendengar kan, tu Nurul?
1: Ah, ni akan dengar. Dengar radio, biar cek.
0: Pak Syafi'i, jadi amplop ho tabah?
1: Ya?
0: Menyata ba amplop, ho dajak?
1: Ini dah jauh kahwin.
0: Oh, jauh orang kahwin.
1: Dah jauh orang takut.
0: Pakon lebih balik. Menurut Rana, pakon lebih balik dah amplop daripada kadu.
1: Ya, lebih ringan dah cok. Tak lama lu, anda lebih ramah dah lah.
0: Uragam memang minta yang ringan ya. Ya, biasa punya uragam amplop memang.
1: Belum ramah dah, oh masa ayah tak kebuah kadu. Ya, kotak dah ayah. Tak nak, ya.
0: Ya.
1: Allah.
0: Pak Syafi'i, dengan menyot ajak bak urung pesunat, apa biasa tabah?
1: Pengti.
0: Pengti.
1: Ya jamun ke beli ukok tu tu.
0: Ukok.
1: Ha, jamun ke ukok tu tu.
0: Oh, menyot kali pesunat berarti kajak pi rukok menana.
1: Ha, kajak dia beli ukok tu dia orang buat apa buku. Kan dia buat apa kapur buat buku. Dia ukur, nak kerja apa? Dia ukur ke dia?
0: Oh, benar. Menyak Inah
1: nak. Oh, dia pakar ke?
0: Menyak Inah nak gebalik. Kadang kagak lupa bahaya rukuk, ya?
1: Itu juga hanya satu-satu hal yang aneh juga. Hanya dia ada pegang bawah darah, ya?
0: Benar, ya? Okey, siap, Pak Syafi'i. Lenyan, masa buat orang melahirkan, apa dah bah?
1: Nampeng je.
0: Peng? Oh, yang tak jam nampu peng tu, eh?
1: Kaduk ni nanti rumba. Kaduk ni juba popok. Juba badian ni bayi.
0: Nah,
1: lebih gampang peng. Kita tulau lantak je ni.
0: Lainnya apa yang je ke pengguna? Terserah ro, ya? Selera ro, kiban gemer blow, ya?
1: Ya.
0: Okay, siap. Menyebab bitan, man. Taba amplop, cik.
1: Ya?
0: Bak bitan man dah bamplop cik?
1: Dah bamplop cik. Ya, itu dah lapis salon ni. Ya, bawa mana.
0: Oh, mana.
1: Gampang mentang lah. Ya, ini menurut ada.
0: Okey, siap Pak Syafi'i. Ya,
1: dia cik ada. Yang ini, orang itu belum ada. Mereka cuba-cuba.
0: Bumehi mah ada deh.
1: Biasanya wahai dah pandai kan.
0: Ya.
1: Kan
0: kan. Heeh, yang ganyan.
1: Ya
0: sini. Okay, Pak Syafiq. Ada
1: apa moh kau dia kan.
0: Ya, betul betul betul. Lagu pula aku dah putar ke mana?
1: Hanya nama sama.
0: Heeh, kabar.
1: Ya kat tuai ibu dah kau tu pa.
0: Heeh.
1: Sampai ibu.
0: Salam ke ibu ba.
1: Wah, salam ibu.
0: Ya, Bu. Iya. Lagu
1: pelagu.
0: Lagu pelagu dah putar, Pak Syafiq. Iya. Pak Syafiq. Lagu pelagu dah putar ke drone.
1: Oh. Darah dusun.
0: Darah dusun dari?
1: Dari toa yang dong ngumba tu yang pecah dalam pipi ya.
0: Darah dusun tak gila ya. Nya dari Debubo noh.
1: Ah, dia ke. Nya darah Aceh video.
0: Okey, siap. Cita dengar Elen tu punya lagu Aceh nya. Buka ni. Salam-salam ke Pak Syafiq.
1: Ah, lanya pertama loro.
0: Terima kasih. Terima kasih
1: tadi bunyi peng, bunyi dia wajib.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ini dah ada ibu bagi-bagi bila ni.
0: Siap. Laki doa mentang ya, berdega ya.
1: Haa, saya dah berdoa dulu. Bayu gaji.
0: Amin, ya Allah.
1: Bagi diangkat ke pegawai, nyata diangkat.
0: Siap.
1: Alah, lima berjemak ni. Berjemak. Ya, ni.
0: Siap.
1: Ah, dong kalau lo hero dia. La UAC
0: yang kau
1: bagian kau.
0: Oh, mana? Siap. Untuk normatikat berarti.
1: Jadi dia malah sih nah.
0: Ya, betul. Salam ke salam Pak Cepi.
1: Ah, cuma cek. Yang dalam dia buklah dalam malam-malamnya.
0: Ya.
1: Malam ke ibu dah. Bunda Jeria.
0: Ya.
1: Ah. Ya. Teman-teman dia mau dua.
0: Okey, siap.
1: Ya. Ana
0: Kaveri. Ha nama talaknya. Pak Cepi.
1: Yang lekarin tu.
0: Yang diulekarin. Yang tu. Nah Yahbi, nah Pak Lima.
1: Yahbi. Kami dua nak nyam. Yahbi Pak Lima tolong dah ke mana dia ni.
0: Kabar eh Pak Syafiq.
1: Nyo. Nyo ni hampa dia seduk juga apa jauh jambel.
0: Iya, siap. Nya lagu Nuroganta dari Dika Khan bah karenanya yang gak jelas lagu Aceh. Okey siap. Terima kasih Pak Syafiq.
1: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di likod Pak Syafiq ini Bapak Dijon 55. Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi
2: Wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Pak Jafar.
2: Ya.
0: Kibat haba bengahnya. Oh, kaca uro hai. Kapo ti belah hari. Si ad ana ta te wat te.
2: Kaca uro.
0: Ya, nyang ke nyan. Ana ta te nya wat te ja.
2: Wa ta te.
0: Pak Jafar.
2: Oh, ada tempo bro no kan.
0: Oh, mana? Nya kali ha. Iya, kada piu.
2: Radio ai tuli.
0: Ya, Pak Jafar.
2: Wah.
0: Bet dua pak jubu coro.
2: Oh,
0: dah tidur
2: payu.
0: Bunga kau lulu lah. Mana lulu lah. Oh, lulu top teleponnya. Langsung pak jubu berarti ya?
2: Ha?
0: Langsung pak jubu ino. Mana ada lah?
2: Kau anak telera tak kaya orang
0: mana? Oh, mana? Ya.
2: Jauh, tapi nanti undang hari tu biru.
0: Tiada mungkin ya. Kita kadu nama. Ya. Pak Jafar, ni orangnya bah meneba Pak Jafar. Menurut drone petaba mesti tajak
2: beda anu.
0: Iya, beda. Beda jiki ban.
2: Ya, mesti jiki awak drone. Ya, udah apa yum? Yang tak kalah orang ampu orang angkau putuhan tu juga. Betanya mana aku dah. Yang tak buat apa ialah kadar. Tak buat api pun tak buat tak. Tak buat apa mana pun tak buat limpin. Tak buat pada rumah. Tak buat gulai. Mungkut. Yang kanyan. Ada beda-beda pun tak buat. Yang punya awak drone lagi lah. Tak kalah ni. Ni orang yang kau butuhan dah ni. Kena nak kemudahan. Tak buat apa yang pindah kemudahan. Hello lah kena.
0: Ya.
2: Om tadi. Nanti tadi lah. Bak ngon-ngon tadi. Kali. Kali melahirkan. Saya hidup di lomba hati nan.
0: Ya.
2: Maya ini udah keren. Karena api bus. Maya jamun lagi tempoy ya.
0: Tempoy. Tempoynya bagi banyak.
2: Ya tempoy. Biar dikabak. Ini lomba mandi dulu.
0: Oh nan. Ya.
2: Walaupun ngon. Hengon ke akrab dana.
0: Ya betul-betul.
2: Kita lomba dulu. Yang kementerian dari lun-lun.
0: Iya siap Pak Jafar. Lagu pelagu nur putar ke drone.
2: Lagu pilih dulu nur nur aku kuan je.
0: Okey siap. Mana tetap dengan waris lain je?
2: Ha?
0: Tetap dengan waris lain je?
2: Ya. Okey. Tak wap tu pun je dah dengar.
0: Siap siap siap.
2: Mampu dah dia kena drone.
0: Terima kasih. Nak
2: rupa cakap ni tanya.
0: Mm-mm.
2: Kaena, kaeli, kainang, kumi, mata hapun, berjemat, saya habis panglima tuduh lain ke bandu-bandu macam mana pun.
0: Iya, siap. Makasih Pak Jafar.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Jafar dari Pieng, Warihlon ya. Dilikut gak nyan kagak preh balap 86. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam, punya cantik.
0: Nah, Bang Amir Mahmud di Woyla. Kiban habar rone bacot urunyo.
3: Habar buat lehonyo dalam keadaan tetap mantong lah.
0: Oh, alhamdulillah. Hana lepas tahu rone.
3: Memang kita di Lampung.
0: Tengah di Lampung. Si Ron kerja rone atau rame?
3: Kiban?
0: Rame kerja. Ada tidur.
3: Hana cuma kerja dekolun mentong ah karena hana tabahnya lagi haba bunuh hana anggakan.
0: Okey, siap siap siap. Bang Amir Mahmud nyoba menebak ke Bungong Jaro. Menurut drone pe tabah.
3: Jadi nyo mena umumnya pihak umumnya dalam keluarga tetap jabo nangan umumnya untuk umumnya kerja jadua mungkin kan. Pihak lagi mengal kamu jaga menyewa tu menyalon kau bagi loan kau bantu pay untuk dalam pelak atau pay secara langsung kau jauh kan jadi awak ina tu bayi baga tu
0: oh mana mateng na menebar oh mana
3: na nya menyewa terjah undangan berga kan terjah dua ngawak ina orang berga kan jadi agam tu menepeng di ina tu mega tu mana nyu menyewa kamu di wala lagi kan nyan munyo ba acara perkawinan pesta
0: ya
3: nah munyo ba kandok kematian nanti mati di lagi ba kereta pun nanti dia gam tu ku ke mai taka mentong dok tebaga laju di ri nong tu mai bo mana ada baga to mai mana ada baga mana lah ada baga kan nya munyo ba yang tu kandok kematian menyata nama bintang yang meninggal mesti ya tuan contohnya bahasa kamu ke dewela atau mak tuan yang itu berarti mereka main jadi mereka main itu kau yang bertakutah yang main itu tahu yang waktu tengah itu

0: apa mak aku pegang.
1: Yeah.
0: Ah, jadi yang ke menyan lain kan lain gam lain kabupaten lain adat. Nah, memang mengadaknya bermacam-macam.
1: Berarti menjadi waila wajib mekameng mendum ya?
0: Ah, nya tetap. Tetap menyanya nama betul tetap payah ba nya menyanya nama tuan yang nilai.
1: Tuan ya, khusus untuk tuan mentang ya. Kan lagi ipar kan lagi ya.
0: Ya, menyungguhnya, maksudnya meninggal, maksudnya atau ada ipar, contoh, nak? Nah, beda dengan tuan, bah kenuri menyawa atau nama menyawa ada ipar atau mempekat atau sampai-sampai maksudnya adik-adik, mereka atau ada-ada mereka cedera atau mereka cek kampen atau foto-foto sepot atau maksudnya nam temu kami yang cerita moto, kau kau mau belajar kau kembali sekarang, nama pihak adik saya yang meninggal.
1: Oh, mana?
0: Nah, bukan dia memang yang boleh pegang, nak tinggal diam boleh pegang.
1: Betul, betul, betul. Okey, siap. Beda dengan tuan berarti ya. Harus tak lupa lagi.
0: Beda. Beda. Mungkin menyau dinyo, lelah menyau betul-betul. Menyau dah cokara je, lelah menyau tamai, gaduh tamai. Mai gaduh dia kau inang, jauh bak-baknya, bawa lenti ketat ni nak, ni naik pulau buku.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: Bak-bak pintu ni lah,
1: menyau bak-bak
0: mengakna merasata namanya pribadi dong karena hana mesti menunjuk berumpa rumah
1: ya Allah ya betul betul betul
0: mah menama genyonya tergantung ada karena madu menyangat tiap-tiap ada madu lega yang boleh bega nanti nurul lah
1: betul betul betul mati-mati adat mati-mati cara ro ya nyonya lagu pelagu dah putar ke mana
0: jadi Ramlan Yahya tadi
1: Ramlan Yahya gelom apa judul
0: Selayang oh
1: Selayang cenderung ule apa Salim-salim silakan.
0: Salim je buat Kak Eli, buat Macik, buat Kak Inong, buat Ikan. Yeah. Buat Pak CPI yang telepon tak nyawa. Palingnya buat Kak Inong, ha? Palingnya buat penyiarnya Salim the best yang teristimewa dari Amir Mahmud Melabu.
1: Terima kasih Bang Amir Mahmud.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud dari Waila Warihlon ya. Dah dengar lagu yang gelake le Pak Syafi'i Buno Ile ya. Pak Syafi'i gelake lagu dari Dika gelake Dara Dusun dari So Terserah ya. Nur hadirkan dari Dika Khan.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Papet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kewarelon lagu kali dah hadirkan ke Pak Syafi'i dari Lamkawe dengan Bang Amir Mahmud di Woyla. Bunopih na Pak Jafar dari Piyeng, semoga terhibur. Tatambung lama cara siroboh yang kawai gepreh Bak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, nah Pak Amri.
2: Betul deh.
1: Gimana Bauronyo?
2: Abu agak deh ya.
1: Alhamdulillah, nyet dengar di rumah ha?
2: Ya, amin.
1: Iya, Pak Amri, nyuronyo bahamana ba Pak Amri?
2: Nyari.
1: Biasa menyo mehorajak kan meputaba. Menyo tajak ba urang meninggal putaba Pak Amri biasa.
2: Menyai no de lage kata mo arum purum ba. Ba urang ikut-ikutan ada kote no.
1: Mana.
2: Tegalor dia urang meninggal amplot ibuai dia urang teke amplot ibuai. Mampu lamplok lah.
1: Iya, tergantung kemampuan ya.
2: Hana mada-mada li kalau Rino. Kalau lagi jamun. Ya jamun kan, urung mada-mada Rino yang kempung.
1: Iya, menyo jamun ada jiki ba?
2: Kupi urung kota yang itu.
1: Iya, menyo jamun, bak urung meninggal pun apa biasa Pak Amri?
2: Berarti, menyo urung yang dia ada, memang.
1: Menan.
2: Itu nanti nya family me bo mano ang to bolimping na nya kamuagan paeng je mo ba webe na kumdahan dia
1: menan ya
2: ube na no da kala lagi ururin ge a ge jawa urun teke ge ba paeng ke dong ka mugi hagena anagan le de
1: nya menyawai.
2: Mana awan tu ke bawah beru?
1: Oh beru ke pak orang taket pi ke bawah beru ha?
2: Ya, ni kampung agena lagi.
1: Menan, ya.
2: Ni no kau kau memang tu ada aja bawah orang lahir kau wala. Ada orang dekat me baje bayi itu.
1: Mau di petang,
2: ini anak nali kapten tu.
1: Karena mungkin gebike pi geblon tu takut hana selera, hana sesuai dengan yang urang po galak kan? Urang yang bersangkutan galak kan. Iya. Okey Pak Amri, lagu pelagu dah putar gerana.
2: Lagu Bolam On dari
1: Bolam On dari Win Kelana. Okey, siapnya kamrompok ba?
2: Ya, terima kasih banyak.
1: Salam, silakan.
2: Salam, pun aku dinorole. Semoga buta tapi banyak mudah rezeki.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Hanya aku tema no kali pagarai. Kaina. Pada parti ya aku oleh kare wajon legende. Gati Daburi.
1: Okey, ke mana mandum bah?
2: Mandum tadi. Terima kasih banyak dah.
1: Terima kasih cit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri di Kota Malaka. Dilikut Pak Amri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pertujuh 055.
3: Waalaikumsalam.
1: Umi. Kiban habar ronyo Umi.
3: Abaget,
1: alhamdulillah. Nyai rumah saja.
3: Oh, ini mantau ni rumah ni. Ho si tajak rumah danyo.
1: Kadang najak makan dengan abu.
3: Ana bisa ajak abu jak gula nya.
1: Oh, jak gula. Iya. Umi, nyo bah mana ba Umi?
3: Bah mana ba menyo ino kampung kamu nurun kan? Munyo bahne ba mesti de wade mu munyo wade mu mubam tu peng mentong tu kena batu lambu munyo wong ade mu bisan bayah ikut bisan ron munyo awai geku peng bayah jamko
4: Gekupeng bae jam ko.
3: Ikut bisa na wawai kupeng bae jam ko. Nyo mesti sikai jam ko kon put bohon sago ji han. Itu padun doi nampet do. Geku tu menyo geku 20, henti geku 10. Nyawa tiaw wawai nurun.
4: Geku nak
3: ikut ikut dah bawa tiaw nya na.
4: Ni geku 10 mak jadi kiban yan Umi.
3: Nyo mesti geku peng sabo-sabo punca 20. Menyo menurut ia adat yang ikut menyorong menyam teji bisan som tu dek dia gelon buat rumah bisan yang kupeng buat jam kohan terjauh nurun terjauh nanti wate dibuka kan dibuka buat rumah orang meninggal kan dia buka untuk hatua bakalan terjauh gekoh 50 tu je gecok 50 ke rumah baik je baik jam punya
4: oh ya ya ketinggal itu mah
3: punya yang ikut-ikut ikut banyak tu geku 20 gecok 10 10 ke rumah ni awal-awal ni ikut pisan awal ya
4: oh ya
3: ini kan alih ini kan buah mana ni punya pisan buah mana punya tu punya pisan ni ada tu 20 buah ni kan kokoh ni 20 buah dalam mangkong boju dari dalam tempat yang ikut-ikut kan gak si buah gak si belah buah lagi ni kan
4: mana paling tu ada gepuk
3: lu meninggal ni bisa nu mak bisa
4: iya paling tu menyo gepuk gepuk gebukui mana kaso ya
3: ana ana boh menyo rofon ana nu
4: oh menyo rofon ana
3: ana ana boh menyo na kebah ladom tadi nyo ada kamu ini kebah bo mana sabo dalam mangkungnya
4: ya ya
3: meninggal cuma menyo ba uro ti kurung ro ke ti ploh nyan jak bekuwe nu kon na yang bekuwe na yang babu
4: Kuih-kuih kibat?
3: Kuih rumah kuih dalam pinggan tu Hanala boleh lekek Coput kek lagi nyan
4: Oh kuih-kuih biskuit lagi nyan cik Wata tabah
3: Oh kuih biskuit biskuit Kuih-kuih basah lagi nyan cik Orang tiplung kan Kau kami rumah kuih Rumah beru rumah kuih
4: Oh kuih basah
3: Kan punya kamu inong ino Kali rumah kuih Mujak wata karak Leluhu nurunnya Sama dia kamu kan
4: sama dia aku susuka inong tang le ya.
3: Oh, inong kan. Cuma menyoba aku melahirkan lah elam kamu banon. Nya mesti ban melahirkan mantong baru ban ban melahirkan baru dua rom tu. Nya kamu jak kamu buat sabun anon.
4: Mana sabun maksudnya sabun temerah sabun atau giban sabun
3: sabun temerah nuh
4: sabun bayi
3: awal kau na limon buah limon lele boh mesti tidur ya entah kami kami aja mandu nuh nya mati awal na limon ini limon ada dapat mencari nuh
4: ya gajari tak na
3: oh buah limon
4: limon kacang
3: boh ya nya walaupun ya kunjung am tu ya kalau mantong ini kan ya buah daya mantong buah sabun sukli na mantong pokok ji buat sabun nuh nuh mati aja walaupunan
4: okay, siap.
3: Ni yang lain tu jak jera ilam ni yang berkadung tu ni kadung padu-padu rom tu katuk pupu-pupu dekat kanuri ni yang berkadung ni yang berpeng pokok dia lagi ni nurun
4: ya
3: lain kampung lah ya ada nurun
4: betul meho-ho tajak lenyan mejan wani tajak pajan ya lenyan bakso tajak mana ni
3: Oh,
4: meput apa? Okey, siap Umi. Umi lagu ke lagu?
3: Lagu lain kon, lagu kebungong jaro air makmur bas.
4: Air makmur kebungong jaro apa tak lagu ya?
3: Jaro talim-talim pun tak kena kon bertehat abe bupanya umu bunda rezeki berselamat iman. Alinya taknya ke Pak Amri ke dengan ibu negara ke Wak Jen ke Cik Mat ke Kak Eli ke Kak Rizka. Nah, lain ke mana-mana dum ju.
4: Kabere Umi nya lagu pikana.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Umi dari Manasa Papun ya. Di nyawa teka poh siblah lewat 22 minit wate Indonesia bagian barat tu Arihlon. Tak dengar lagu yang gelake le Pak Amri le ya, Buno dari Win Kelana Bohlam On.

0: Kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut. Propet budaya anu nanggrok.

0: Kemudian kemarin lagu Air Air Makmur ke Bungong Jaro ya, yang dilakukan oleh Umi di mana sahapun Buno. Semoga terhibur. Dan kali kita hadirkan lagu Win Kelana Bolam On ke Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga terhibur ya. Tersambunglah acara Sirebuh yang kawai gepreh balap 86. Karet rupa ji ya. Dili ke yang karet tanya kagak pernah bapak peduyoh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sonyo.
1: Biasa awak Pak Simpang.
0: Oh, Simpang Surabaya.
1: Hah?
0: Simpang Surabaya.
1: Betul.
0: Betul. Dengan Sodoh Cek. Cek pun.
1: Bagi anak tua kau.
0: Nyengkunyan. Gimana dengan Sonyo?
1: Cuk Tengah.
0: Oh, Cuk Tengah. Iya, Cuk Tengah. Gimana habarnya Cuk Tengah?
1: Alhamdulillah baget.
0: Alhamdulillah. Nyo tengah apa lo Cik Tengah? Lagi biasa.
1: Lagi biasa.
0: Saja dengan ya.
1: Payah hai dah mong kah hai mong degan-degan.
0: Oh, nyo baru melompat dah teki yang kabak ujung-ujung ah. Ha, no masalah ya Cik Tengah. Nyo tentang menebak ke Bungong Jaro. Menurut drone menyo tajak-jak ba. Tambah-tambah tempat lagi orang meninggal, bak orang pesta, bak orang melahirkan, atau mungkin bak orang sunatannya biasa apa dah, bak?
1: Hai, bak orang meninggal dah, bak takkan.
0: Takkan.
1: Bak babru. Yang orang kong bak babru, ya?
0: Ya. Menyuragam?
1: Bak orang sunat. Gebapeng, ya?
0: Oh, bak orang sunat gebapeng. Ya. Nyen untuk masa lagi tetangga menana orang yang hana ikatan saudara atau besan jih ya?
1: Oh, ikatan saudara lagi besan kon. Kagak berpulsen bawa mana? Ada lah.
0: Ya.
1: Coba dodoi.
0: Nyen. Iya, nyen menyo. Coba dodoi bak acara apa kan? Bak sunatan. Kengkon ya, mbak pesta mungkin ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin wate jak ure ya, wate jak kefur
1: ya.
0: Gimana, Cik Tengah?
1: Ada bubik kembali
0: juga. Jek, silakan. Iya, nyo kali Cik Tengah. Kabar ya. Okey, siap Cik Tengah. Jadi kiban, menyoba urung melahirkan biasa apa tabah?
1: Nyan, tabah gaduh, gaduh anak bayi ya.
0: Biasa urinong
1: ja. Nak bapeng.
0: Atau nak gejak sit dengan nak lintu ya ta.
1: Nak gejak dengan lintu ah. Itu mah nak kepada apa dah ah.
0: Karena kegebali urinong ya. Paling peng mentangnya dari lintu kan.
1: Paling peng.
0: Bapak
1: punya pak lintu peng gitu
0: ah. Urinong blokado tapi peng di dari lintu ya.
1: Iya betul. Karena lah Joko.
0: Ya. Jaman tang Cik Tengah.
1: Kadik yang mentang tu dipegah lah legak lah.
0: Iya
1: kan. Oh kadik pegah legak tu mah.
0: Lagu apa lagu berdaputah?
1: Ke lagu ke lagu kita ada bawah ber basik lah.
0: Basik putra.
1: Ya tu dah. Alah satu orang. Dari tu lah.
0: Kibar lagu je.
1: Yusran Yus,
0: Siti Mercedes.
1: Be. Alah, kan Yus, kan do, kalau sih to.
0: Yus Yunus.
1: Kan, nah lagu mangat-mangat Jimmy Gino, lagu baru tu.
0: Oh, lagu baru.
1: Dari so. Tu, alah, mangat ke mereka?
0: Iya, mungkin nak lagu lain. Ana lagu lain. Oh,
1: kan. Lagu lain. Marwan nama
0: je. Marwan gage eh uno.
1: Oh, Marwan gage eh. Ramlan
0: gage cit. Kau bau ujung-ujung ya.
1: Apalahu nana po?
0: Apalahu, pujudul.
1: Pujudul. Baranggap pujudul.
0: Baranggap pu. Pokoknya dari apalahu ah.
1: Apalahu.
0: Okey, siap. Dan dah dah salim-salim ke so?
1: Salim ke orang Kedek Noro lah je.
0: Je, terima kasih.
1: Kedek Noro yang the best juga di Bang
0: Amir Mahmud lah.
1: Di Bang Amir Mahmud yang the best. Salim ke rakan-rakan Aceh Abia.
0: Ya, yeah, betul.
1: Dekat KPI. Ke Mak J. Ke Kak Yana, ke Cik Mak yang awak buka-buka sirebuh lah. Lain orang, ke mandum-mandum lah.
0: Kabir. Terima kasih Cik Tengah. Hanya masalah ya.
1: Iya betul. Hei, macam mana negara ni dah mahu-mahu menopo lah.
0: Oh, yang kenyataan.
1: Tanya, sibuk kan ni tak jaga di HP, tak tegak-tegak.
0: Wadah-wadah demah ya. Tak degan kelahi ya.
1: Kabir.
0: Okey, siap Cik Tengah. Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cuk Tengah dari Simpang Surabaya. Dilika Cuk Tengah, Mbak 886. Halo, assalamualaikum Warailun.
2: Waalaikumsalam Warailun warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Radit. Kiban haba. Sehat, alhamdulillah. Drone Kiban.
2: Sehat, Kino.
0: Alhamdulillah. Nah, itu hujan di Pijai.
2: Anak.
0: Anak, sabar cik lagi, Kino.
2: Bang, bermalam mungkin dengan cahaya nurun di hutan ni kait hujan tu.
0: Oh, menan. Takut menyumbat cahaya biasa hana hujan sebab biasa hana cahaya mendung maka aja hujan.
2: Ya.
0: Iya. Bang Radit, nyo tentang bungong jaro Bang Radit ya. Menebak ke bungong jaro menurut
2: kamu menyobitan. Menyajak urung meninggalnya naga bonan tenetet. Truk
0: senetet. Senetet? Kibanya truk senetet?
2: Itu no. Mesti nurul tandun itu ya.
0: Ya.
2: Mesti. Ya, cuma ya.
0: Ya, salah. Kecontoh kan? Silakan.
2: Mesti nurul ngelun itu ya. Tanya dua itu. Yang gak tamu kawin ya. Jadi, mak nurul itu kita malun kita. Kita tak malam tu bukan mana. Ayo, ni kau lebih ram dengan apa yo? Yo ya.
0: Iya.
2: Hai, dunia. Kenapa kat? Hai lihat juga. Ayah si Nurul tak tinggal kita yo. Untuk mana? Contoh ni. Atau kandikan. Anak kemun.
0: Anak kemun maksudnya?
2: Anak kemun mak tu.
0: Sepupu Nurul lah.
2: Mak Nurul. Jadi apa mak Nurul? Dia tetap dia apa?
0: Ya.
2: Ini dia apa? Mak ay, kau tinggal dia. Ini apa mak Nurul? Jadi lagi. Jadi mudah kamu menyebisan atau saudara apa adun mak. Dengan memilih kamu hidang.
0: Hidang. Hidangan apa maksudnya?
2: Kuih itu nadung si hidang raya mana nalpuk hidang sedang nadung bolu gumi boy boy gitu nadung wajib nadung kuih bingkang lah kuih lapih nadung
0: yang dalam talam gebah atau kibar
2: yang dalam gebah ino kau mengalung kan api otong ke
0: iya
2: karena dalam otong ke lepak getup yang dikua ke pakai hijau hijau khusus ya hijau tutup hidangan
0: iya.
2: Alam punya wate wan tu dalam hidangnya nak berbahasa wate kan kata bang kuih dia
0: yang kuih gimana maksudnya Bang Radit
2: kuih saya kira ini punya bolu kan bolu itu mana itu mana nurun itu nurun nurun kurangnya set bolu apa apa yang sedang yang harga dia itu ini aja orang meninggal Adi itu okey kali itu kamu apa baru menurun?
0: Oh menan. Nyen taboh hidang, taboh bolu menan ah.
2: Taboh bolu.
0: Taboh hidang biasa ke bah? Taboh hontal.
2: Taboh. Tidak ada beberapa hidang raya wajib. Tidak ada beti bah.
0: Oh wajib lambat dalam tak beti. Ya.
2: Tidak ada nanti.
0: Karena baru meninggal ya, hana raya di balan dalam ya. Geba aja lam tapsi.
2: Ya, lam lo atau man tapsi atau mugut dah lam lo bukui roh ya.
0: Mana?
2: Hanya punya ladung kan jauh raya je, ladung kan wajib ke bawah kan, punya baru meninggal gitu, lagi-lagi balik buang no, ladung lagi-lagi di sana kan. Dan ladung aku pakai atas raya kan. Ya, mau nanti, itu waktu itu lampu kan, lagi buah saka ni. Le urung formah urung ni ayam. Lupa saka anda kamu. Lupa saka hari kila anda. Ladung, aku buah-buah yang luar ni. Ladung tak kata.
0: Ya. Tergantung asal wata bunuh apa ya. Menyo wajib lagi bunuh.
2: Ayang kamu namo baurun tu.
0: Baurun?
2: Dia gendau meninggal tu. Baru mau muda lagi gendau abang Mak Nurul tu.
0: Ya.
2: Nanti Mak Nurul berkahwin. Ayo namo doang yang nak berkamu tinggal tajak. Sedih tajak. Itu ni gendah. Ya tinggal yang namo tajak ulang pun Nurul. Gua jarah tajak orang meninggal. Itu gendau je. Iza tu baurun.
0: Baurung urang kampung tu ya.
2: Urang kampung.
0: Iya. Yang paduk ro gebah biasa. Bang Radit.
2: Yang gebah ai pekan tu. Paduk-paduk ro tu. Paduk ro gantung tu lah dong. Lah doa habis ja tu.
0: Untuk ya untuk laki doa sik lah. Mana nah?
2: Lah dong hang aja ijo sultan tu. Ada aja lagi yang sik ijo sultan tu. Untuk kadang merpok ke padung tu dengan tumurung tu. Aduh nak luar tu hono merpok ke tu ijo kan. Aduh nak jadi kerja apa pun dia jauh.
0: Mana?
2: Lagi nak. Nah, lagi ya, lah kan?
0: Iya, siap Bang Radit.
2: Nyam nyam baru meninggal.
0: Okey, kabar eh Bang Radit. Lagu apa lagu Noro Buta Kerana?
2: Lagu Terbang Khairun Nisa.
0: Terbang Khairun Nisa. Lagu baru ah. Cenro.
2: Mama nya jauh orang meninggal, gitu. Jauh orang melahirkan, gitu. Kamu bapa je, bagi bayi ya.
0: Iya.
2: Kan, nanti jawab pendek.
0: Siap Bang Radit.
2: Salim pengurau ya. Yang baikan. Ini pajan kita baikan mana mohon urul. Ya. Alah, waktu nak cara urum ni ya. Yang ke Mami Mahmud. Ayo mandum-mandum lah. Tolak lah kem no lagu Siti Mercedes.
0: Siti Mercedes hana, ana tolak ke lo.
2: Kamu no ora udang no tang na tolak ke ana so penyanyi lo.
0: Nya Siti Mercedes geduri tau penyanyi man. Na lagu lain gak nyan kemu denge hang anak rupa judul. Ana de ana. So ba ya, ana jade.
2: Ya, ngabre. Okey lah, tadi mau mandum-mandum hotel ya.
0: Terima kasih Bang Radit.
2: Bantam-bantam itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Radit dari Pijai. Tak dengar lagu yang laki-laki cuk tengah hele ya. Bono dari ya dari apalahu ya. nah geyu pilih Mbak Nurul. Cuman nyo Nurul mantang toh yang pah ya. Tak dengar lagu nyo mahanilai. Lagu Terbang yang gelak kele Bang Radit Pijai dari Nisa.
3: Tunggu Haji.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Roput Budaya Anu Nanggro.
1: Ya, manan ke warhelon lagu kali dah hadirkan ke warhe kita nyo puno nacuk tengoh dari simpang Surabaya ngene Bang Radit dari Pijai. Semoga terhibur ya. Puno cuk tengoh gelaki lagu apalahu terserah pe judul mantang je dah. Nur hadirkan dari apalahu adik mame. Semoga terhibur. Tah wate le warhelon. Kapo tiblah lewat 58 minit wate Indonesia Barat ya. Tak nyo nak doktor pe 0755 di rote acita cing ile. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hana lesu lagi ya. Oke, banyak kaget ren. Hana masalah warahmatullahi wabarakatuh ya. Kapo tiblah 58 pi ya. Wate kabacut tu ya. Menye yang galam sempat bergabung ba edisi uronyo warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin na kesempatan untuk na bergabung kembali dalam acara sir buka yang kali bergabung bono pengah na cikmat dari kawasan Lambaro ka Eli Pagei ya. Oma dicat ke eung na Bang Isan dari Padang Tiji, lenya na makcik di Lam Ara, na Kak Nur dari Pulau Aceh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli, nah Kak Yana Lebanon, nah Pak Syafi'i di Lam Kawe, Pak Jafar di Pieng, Bang Amir Mahmud dari Woyla, dan nah Pak Amri dari Kuta Malaka, Naumi dari Menasah Papun, nah Cuk Tengah dari Simpang Surabaya, ngan Bang Radit dari Pijai.

peng ya. Menyo di rumah ladum na yang babreh lagian ya. Na yang basaka, na yang bakuih cik, na yang buah-buahan cik, na yang bapeng cik dah. Nyen terserah peba besan, peba saudara, peba urung-urung lain yang mungkin ya tetangga atau urung yang tomaturi ngen ya. Biasa nyen geba ajihan menurut kemampuan. Dan mungkin menyeba ngen menyetajak tiga ge. Nyen na ladum geba kuih, ladum geba ya pupu yang na mudah ya warilon ya. Lenyan menyo ba urang melahirkan, ba urang melahirkan menye biasa menyo mak tuan yang gejak ba belinte nyen gepetuk encin ya ladum ya. Ladum menyena kemudahan, nyen menyena kemudahan ya warilon ya. Ta garis bawahi gepetuk encin biasa ke bayi yang dilahirkan tadi ya. Nyen mesti tengah manyam. Nyen jaman tapi ya menyo jino mungkin karena harga mekam lambung kamu lai mekureng ya adat lagian ya. Jadi harus dipahami juga dan naing bakado menye di ya saudara-saudara menan ya. Nah, yang belah lintu belah darah baru nyan bakado biasa. Urang lain pih le yang bakado sina yang bapeng lagian ya. Nah, nyan menyoba urang meninggai biasa menyo yang meninggai jihan keluarga dari besan. Jadi besan belah no, besan belah urinong atau besan belah uragam gejak ba besan ti belah deh. Biasa geba menyo urang ci geba bomanok ya warihlon ya menyo di daerah Nurul. Nyo di garis bawahi lagi bahwa di daerah Nurul geba bomanok melep tu atau mempluh bo menan ya. Jadi orang cik Nurul mesti gejak ba keluarga yang meninggal mesti belah lintu mesti ya. Nyo sebagai contoh ya warihlon ya belah lintu Nurul. Jadi yang jak urang cik Nurulnya geba bomano. Jadi ente adik mama Nurul, adik ayah Nurulnya geba bomano cik menyemak Nurul geba lep tu sampai 50 bo menyo adik mama atau bang mama atau kak mama lagian atau kak yah atau kak yah seterusnya lah ya. Nyen geba biasa bomano cik mengeli bomba 15 sampo 20 bo menan ya. Lenyan menyo na geba si urang-urang kampung biasa gitu nyen 12 bo urang-urang saudara-saudara dari pihak Nurul menan ya. Menan cik belah deh lagi belah lintu Nurul mesti ya lagi ancit ya warihlon ya. Dan metu bak saudara, bak saudara biasa geba na yang babre na yang ba bomano ya menyo breh biasa geba nama duare lagian ya geba bomano ladum gepedu mesti peluh bo bomano alinya bo itik melimong bo lagian ya na yang bapeng lom ya menyoba urang lain pih lagi ancit ta babre ya warihlon ya hana geba bomano karena bomanonyo lebih ke lambang bahwa nyo besan ya biasa aja ya atau saudara lagian ya yang ikatan ji lebih keng lagian. Dan nak warihlon menyoba pesta menyo ba uro te, uro pejet but ya uro pejet but nak geba kuih nak geba nya na geba peng ya terserah pe yang biasa gebainan atau mungkin ba adat istiadat di kampungnyan atau mungkin pernah yang kemudahan gaknya ya. Dan menyoba uro pesta na geba kado ya menyete hubungan geba ija talen ya metabo talen lagian ya menyonyan belah lintu belah lintu tapi menyoblah darah baru biasa getanggung lagi mesti kuih tabo talam contoh kuih je lagi mesekat wajib halua ya minam-minam lah ya kuih-kuih tradisional khas Aceh lagian tabo-tabo talam tabo. Lagian warihlon menyoba orang lain biasa tak bawa kado atau tak bawa peng ya waktu uro pesta lagian terima kasih warih memandum yang kali tak bahas uronyo lam acara sireboh terkait meneba dan beda tempat beda adat istiadat jika pasti ya warihlon ya jadi ya pementang yang gebah le urang jak bakdanyo tak terima dengan lapan dada ya han harus tak tuntut cit warihlon ya karena pepe yang namudah ya getem ja alhamdulillah ya dan tanyo pi
pilih menyata babe ta. Ya menurut pu yang kegebah urunyan urunyan. Berarti nyancit tabalah lagi mau mubalah mentang ya.

0: ujung-ujung jih ente rek jih naik lah gedanya ya. Jadi taba apa yang gedanya mampu menan ya warihlon ya, tapi tak pertimbang sih masalah adat ya. Okey warihlon, tatup ile acara sireboh edisi uronyo sampom rompok klai ba sireboh uke.
1: Demikian sireboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Sudah beres Pak motornya. Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.26 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

Warahilon kaum muslimin, juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Demikian warahilon lagu-lagu religi sudah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan saat ini sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara edisi hari ini, saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda sedari pagi tadi, mohon pamit undur diri dari ruang indera dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini, dan semoga kita bisa diberikan kesehatan, umur panjang, dan juga kesempatan untuk berkumpul lagi, bersua lagi melalui udara ya. Warahilun, saya Nurul Jumita, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Poh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena ring tinju dan skate park di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur Senin kemarin. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia,

di wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Wagi, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4, dimanapun Anda berada.
2: Siang hari ini kita udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Pro4 ya. Keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Iya, ya gitu deh.
1: Mohon maaf karena abis makan mencabe nih Abang Po. Punten ya. Iya. Ya abis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Pro4 Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya. Halo, sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
3: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
3: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
3: Agak lumayan panas juga nih, Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya. Pikiran jangan.
3: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu mah.
1: Adem terus juga semeringah teh kayak eta apa namanya? Narasumbernya sudah hadir di Pro4 Bandung.
3: Betul, Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
3: Iya. Kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih, Neng Lia.
3: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah.
2: Dan megang sih pernah.
1: Megang
2: ya?
1: Pernah.
2: Megang non pernah.
1: Nggak bisa, takut salah-salah.
2: Nggak bisa.
1: Narasumber kita ada siapa aja nih, Kang Beni?
3: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
3: Silakan Teh.
4: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam,
2: siang
1: Teteh.
4: Kita dari komunitas Kias Bambu saya sama Aliska dan
3: Liska dan Tenovi.
1: Tenovi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
3: Oh, iya.
1: Tenovi enggak kedengeran barusan. Nah. Cakep. Ya udah. Ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya? Tenovi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Pro4 nih Kang Beni. Ya. Boleh disebutin nomornya Pro4 Bandung berapa?
3: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen nelfon di Pro4 Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
3: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping
1: badan Neng Lia ini namanya.
2: Kita ada Neng Lia.
3: Neng Lia.
2: Iya. Salam kenal juga. Salam kenal juga. Baik, Kang.
3: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke.
3: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung nih di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
4: Bisa. Nih, hatur
3: juga. Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
4: semingguan yang lalu.
3: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
3: Kegiatan
4: festival musik angklung tingkat PK dan SD se-Jawa Barat.
1: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya.
3: Kemarin banget tuh. Itu yang datang berapa banyak gitu Teh?
4: Yang datang kalau
3: pesertanya saja.
4: Saja sampai 3.600.
1: Widih, banyak banget itu.
4: 3.600 tuh TK SD aja ya, Bu. Bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia, baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
3: di luar itu.
4: Serta siswanya itu ada 3.600-an ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Baik. Mantap. Nah, baik. Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahlinya ya.
3: Sebagai organizernya ya, organizernya, tapi juga penyelenggara, tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
4: Okay. Betulnya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut ya Teh ya, karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
3: Iya.
4: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita gitu, hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil nah itu yang menyiapkan semuanya.
3: Oh, yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa ini bisa enggak Teh disebutin seperti itu Teh?
4: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan.
3: Satu
4: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
2: Iya.
4: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
3: Satu ensemble gitu ya.
4: Lebih enak terdengar yang mana?
3: Lebih enak
2: yang bareng-bareng, banyak, yang banyak.
3: Oke.
4: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
3: Tidak ada istilah individu gitu yang
4: mampu. Musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
4: terus dari awal sampai bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu? Kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
3: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
4: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung, ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
3: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi. Jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya?
4: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
3: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
4: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
3: Baik.
4: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
3: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya.
2: Oh.
3: Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa. Ya. Gitu.
4: Okay. Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
3: Iya, bisa.
4: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
3: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Iya, benar. Jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
3: Menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
4: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu saya pernah tampil, tapi yeah, memang kendalanya gitu ya di sini karena kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu.
3: Okay.
4: Ya. Mungkin sedikit mengurangi khidmatnya musik.
3: Baik, Teliska, Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Yas Bambu?
4: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
3: Dan jadi, terbukti ya saat ini.
4: Amin. Masih terus berjuang ya.
3: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga, ada komunitasnya gitu ya.
4: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Saking cintanya sama angklung ya.
4: Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya. Jam 8 malam gitu ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasan, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati gitu. Jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah.
3: Sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu.
4: Yang lagi viral sekarang teh bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
3: Usia tidak jadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya, untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat gitu ya, untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa tetap mati otak gitu ya?
3: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
4: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk tapi cepat lupa gitu.
3: Ini tantangan PR juga banget ya.
4: Cepet ingat, tapi nggak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat,
3: lupa lagi. Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
1: mau tampil gimana itu?
3: Latihannya ekstra, Bang Jo katanya.
4: Ini pelatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap. Terus adik-adik kita cuma basi dadah, mama di sini.
3: Teliska, Novi, dan juga Bang Jo, ini tampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon. Gimana nih kita?
1: Boleh deh kalau gitu, kita langsung angkat aja deh.
3: Baik. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
5: Siang.
3: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
1: Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
3: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
5: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
5: itu sudah terkenal, sudah nggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Nanti pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
1: Oke. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
3: Sekolahnya, omonya. Baik.
1: Iya.
5: Terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
3: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi terima penelpon.
1: Boleh satu lagi.
3: Halo, selamat siang. Sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
5: Ya,
3: Cikgu Ria.
1: Iya, silakan Cikgu. Langsung Cikgu.
5: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya, silakan Cikgu, langsung Cikgu.
5: Ini ada Kang Damu ya panggilnya ya. Terus
3: aku Beni.
5: Suratun ya.
3: Rampes.
5: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Sampuran. Nah, ini tim kreatif KIS Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Nanti main angklungnya di, nanti pentas tapi di sekolah dulu.
3: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
5: Eh ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Siapa namanya, Rizka sama Amok?
3: Teliska sama Tenovi.
5: Ini kan ini di festival angklung dari Bandung ya.
3: Betul.
5: Angklung sedunia di Gedung Sate itu mengintip-intip aja sih kita dengar tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah, pertanyaannya buat ladies dua nih, ini seperti angklung kan adalah simbol pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
3: Iya, betul.
5: Cipta sebuah lagu ya.
3: Iya.
5: Seperti apa filosofi angklung?
3: Oh, filosofinya.
1: Oke.
5: Yang keteroyokan dan kerjasama, dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apakah keran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya. Saja.
3: Baik.
5: Semoga Barisan Budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
4: Betul.
5: Representative list of the Julius apa intangible
4: sebagai warisan tak benda milik
3: Indonesia. Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
5: Ini konsepnya salah, mohon dimaafkan ya.
2: Baik.
5: Dirakit jadi barang.
3: Cakep.
5: Senyaku kurang setarakan.
3: Cakep.
5: Mere aja inajen luhur.
4: Cakep.
5: Nusantara nu luhur.
4: Yeah,
3: ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
4: Iya.
5: Jadi ya, dalam budaya Nusantara. Dia menjalan sore bagian timur.
2: Iya.
3: Terima kasih.
1: Sami Cikgu, silakan direspon
3: langsung
1: dulu.
3: Saja ya, tadi ke pertanyaan yang pertama.
1: Direspon dulu aja, Kang.
3: Betul, respon yang tadi pertanyaan pertama.
1: Boleh.
4: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bandung kota angklung?
3: Iya.
4: Di kota Bandung sendiri, kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi angklung itu menjadi mulok.
1: Mulok wajib,
4: tapi mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Pengertian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib. Diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
3: sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk nih ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
2: Diajarkan gitu sejak ya, dini ya.
4: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
3: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya di terapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
4: Dari Tangerang.
3: Tangerang juga sama ya.
4: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya keter ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang ya, dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
3: Baik, terbukti ya. Iya.
4: Kota Bandung, kenapa Bandung ini ya seperti itu, salah satu ya, ini salah satu selain dari berbagai kesempatan sebagai event yang melibatkan musik angklung.
3: Baik. Di pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
4: Tadi kita udah sempat ngobrol
3: dan sampaikan ya.
4: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri. Ya kita ini bangsa Indonesia, NKRI. Itu juga angklung filosofinya. Dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi, itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis.
3: Ya, tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
4: Seperti dari Bhinneka Tunggal
3: Ika. Gitu. Ya seru banget. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
4: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung nih.
3: Bisa ya. Praktis langsung bisa nih Bang.
4: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
3: Iya betul.
4: Bisa.
3: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Yang meskipun memang baru mengenal angklung, seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
4: Pasti bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
3: Siap boleh. Nanti
4: kalau main-main ini kita main angklung bareng.
3: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari pendengar kita ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih.
3: Boleh silakan Bang Jo.
1: Ini dari Bang Orik di Jember nih.
2: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
1: tadi
2: ya.
1: Yang ini udah dijawab ya. Yang mulok ini ya, apa namanya Bang Orik ya. Iya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
2: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
1: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa, udah disebut juga tadi ya.
2: Iya betul, beberapa pertanyaan sebenarnya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
1: penambahan aja nih. Apa namanya Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska gitu. Mangga.
3: Oke. Bang Jo, nampaknya sudah banyaknya antri nih pengen bertanya.
1: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
3: Kita coba terima lagi.
1: Boleh.
3: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Sampurasun.
6: Siang,
3: Rampok. Waduh.
6: Bipong.
1: Pun. Ya pun. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum. Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
6: Wawai.
3: Sehat ya. Baik. Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
6: Dapat Jakarta dulu lah.
3: Oh boleh, oh, silakan. Boleh di Pun.
1: Ya Pun. Ya Pun. Enggak kedengeran, ini putus-putus soalnya suaranya Bang Edo.
6: Oh, ya udah. Suara.
3: Ya, silakan Bang Edo.
6: Teteh-teteh yang cantik.
3: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Tapi ininya kayak musisi banget
3: ini. Iya.
6: Sebenarnya yang paling terdekat kalau di apa kan musik-musik ini banyak ya teh.
3: Yeah.
6: Pernah nggak sih dikombinasiin gitu teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu teh?
3: Kolaborasi ya.
6: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua ada teh dari luar-luar sana gitu teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
3: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat ada kolaborasi antara ada alat musiknya atau mungkin musisi dari luar negeri gitu teh? Baik, itu saja pertanyaannya bang Edo.
6: Ya begitu aja.
3: Baik.
1: Okay, terima kasih bang Edo.
3: Terima kasih bang Edo. Terima kasih. Pun
1: ya pun ya, jauh-jauh.
3: Ya. Oke. Tadi ada 3 pertanyaan, 2 iya. Pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
4: Tadi itu beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya, bagaimana?
1: Iya, betul.
4: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang 2 lagi teh. Angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
3: Bisa masuk ya.
4: Bisa okay. Masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis, ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Nah, kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
3: Pentatonis itu ya, ya.
4: Pentatonis daminatilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
3: Itu ternyata ada artinya.
2: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
3: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
1: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
4: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu.
3: Artinya
4: okay. Kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
3: Bisa masuk ya,
4: bisa
3: ya?
4: Masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya
7: ada yang lagi hits yang disatuin sama musik DJ.
4: DJ ada. Iya,
7: lagi hits banget itu.
4: Kita DJ musik angklung pertama, bukan maksudnya kalau pertama-tama, pokoknya DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
3: Oh iya, betul.
4: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas, tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
3: Gak tabrakan secara harmoni lagu.
4: Iya.
3: Jadi gak berubah ya teh ya.
4: Iya.
3: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah kemudian kalau misalnya pengalaman teteh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
4: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya. Itu
3: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
4: Sentuhan. Ada banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik. Kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya atau ininya. Sudah banyak musik angklung itu digunakan.
3: Baik, ini ada pesan masuk juga sama Bang Yuk.
1: Boleh.
3: Kita coba.
4: Alhamdulillah.
3: Langsung tanya, ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi, Kang Wendy dan juga Bang Jo. Di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini.
4: Itu ya tantangannya, sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Mm-hmm. Kalau kita sekarang itu kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi yeah. Dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang K-pop, kita bilang boy band. Yeah. Tapi kita belum punya nih yang punya satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak.
3: Yeah.
4: Dulu sempat ada. Ya, ada okay. ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang okay. sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Hmm. Itu ada. Yeah. Kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita.
3: Baik.
4: Nah, itu okay. ada. Tapi untuk dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mau wujudkan ini jadi biar punya ikonnya. Kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan. Gitu.
3: Baik, gitu ya tantangannya.
4: Okay. Iya, iya.
3: Semoga saja bermunculan ya.
4: Amin, amin, amin.
3: Tetap jadi amin. Seorang musisi dan band ya.
4: Iya, karena angklung ini bisa kita punya slogan ya. Kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
3: Ngangkleng
2: ku angklung.
4: Itu kita ke berlayar apa tuh ya? Traveling. Ngangkleng ku angklung. Kita tuh traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
3: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
4: Banyak kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angklung ku angklung.
3: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya, memperkenalkan angklung ya.
4: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Kan cuman ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu tuh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
3: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh, atau harus ada perhatian, ikhtiar untuk menjaga gitu?
4: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan tamu di dalam bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
3: Baik, Teliska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
1: Iya,
3: betul. Pertanyaan ke pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
1: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya?
2: Dulu ya.
1: Halo, Prompa, assalamualaikum.
8: Prompa Suara Udah Jakarta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
1: Siang, Cici Ayu, silakan langsung.
8: Ya, oke, Prompa dari Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Selamat siang juga.
8: Ya, itu sama tehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Ke pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah hanya memilih angklung bukan gamelan atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan, kenapa harus angklung gitu? Apa karena apa bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kenapa harus angklung?
4: Betul ya. Kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
3: Dijawab ya tadi ya.
4: angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
3: Bukan satu-satunya ya.
2: Tapi salah satunya. Juga,
1: salah satunya.
4: Iya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga.
3: Iya,
4: okay. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan tidak mungkin ya, malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
3: Baik, ya. Jadi salah satu ya.
4: Satunya.
3: Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa. Baik. Nah, ini kalau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
4: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
3: Jadi,
4: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
3: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia begitu ya. Menjaga keberagaman ya kan.
4: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
3: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
4: Musik-musik yang
3: kolaborasi
4: musik daerah lain.
3: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera kolaborasi.
4: Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
3: Iya, festival seru, musik ya? Nusantara.
4: Boleh. Main-main buat kontak-kontak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival.
3: Baik.
4: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada-ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
3: berbagai musik. Teliska, Tehanovi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
4: banget malah
3: ya, tadi pemusik sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
4: Jadi kita sangat membuka pintu kita kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama ada Ganzer kan ya, yang main sasando pernah. Bukan saya ya, karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
3: Pemanukan
4: dari Karawang.
3: Oh, Karawang.
4: Ada Kamojing juga.
3: Bang
4: Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
3: Baik. Nah, Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya musisinya saja yang yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya semuanya yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
1: gitu. Dan sama kita juga warganya, Kang Benny.
3: Iya, warganya bener Bang Jo.
4: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
3: Waduh, ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
4: Tiap berantem udah langsung bawa angklung.
3: Oh gitu.
2: Oh gitu ya.
3: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
2: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
1: Okay, siap deh kalau gitu. Terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
2: Lebih melek ya terhadap sama kebudayaan yang ada gitu.
1: Khususnya alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih, dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 14.

0: Abang Pop Perpustakaan Nasional kembali mengukuhkan hari Harry Herdian Hendrayan Haris atau Gol Agong sebagai Duta Baca Indonesia tahun 2026 di Jakarta Senin kemarin untuk memperkuat literasi masyarakat. Pengukuhan tersebut menjadi bagian dari upaya Perpusnas memperkuat budaya baca dan gerakan literasi masyarakat secara berkelanjutan, mengingat DBI merupakan salah satu program unggulan Perpusnas dalam menghadirkan sosok inspiratif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi aktif meningkatkan kegemaran membaca.
1: Beralih ke berita lainnya, Bang Pak, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa agenda prioritas terkait museum mengarah kepada keberlanjutan ekosistem museum di Indonesia. Dalam orasi budaya untuk memperingati Hari Museum Internasional yang digelar

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warilun, dimanapun ada berada yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Demikian tadi sudah kita ikuti Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta. Ada bersama Pro 4 RRI Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz dan juga Wari bisa terus mendengarkan melalui RRI Digital. Kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan siang ini. Semoga bisa menemani suasana siang Anda. Apalagi cuaca saat ini panas sekali ya, terik sekali untuk hari ini ataupun saat ini di Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Di edisi Selasa 19 Mei 2026, semoga saja Anda yang sedang beristirahat bisa menikmati istirahat siangnya. Dan juga untuk Warih yang akan kembali melanjutkan kegiatan ataupun dalam keadaan masih sibuk dengan pekerjaannya, kami temani Anda, lagu-lagu pilihan kami persembahkan.

0: Espérate, a ver.
1: Ya, hola.
0: Ya.
1: A ver, tú. No, ya.
2: Qué bien.
1: Ana berehlino. Tua posal tanyo tidak tace.
3: Ah, saya hana tua ke kamu hana masalah pak kecik. Tidak baju dia tak sabar.
1: Bajan lum tuan tua ke wak don. Bino menum mandum tak servis.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dengan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya nak peng kupi lah proposal. Kebanjaran.
5: Yang kita coba program jalan likur rumah Liman kerana yang ada usaha bagi cik. Yang rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Suka. Nyan kalau. Lun pertama mendum hak anak muda. Nan. Anjir melangkau. Tinggal tanda tangan. Lun nanti.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerkan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kasihan tamuku di rumah.
1: Mah, terserah mie kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waalaikumsalam, Dangdut ada Rakit.
1: Iya, waduh, yang pertama hari ini ya.
0: Iya, hari.
1: Standby.
0: Karena hari, karena hari ini di betul-betul nomornya, karena udah berapa hari selalu kok tembusnya ke Pro 1.
1: Padahal bedanya jauh lah nomor itu.
0: Karena enggak, karena kan udah duluan masuk Pro 1.
1: Oh,
0: kan?
1: Tertinggal dia di situ.
0: Jadi Pro 4-nya kan udah ke bawah gitu.
1: Oh iya.
0: Yang Pro 1, nah kenapa enggak masuk-masuk ini?
1: Salah klik ya.
0: Iya. Jadi betul-betul dilihat ini Pro 1.
1: Iya, betul ya. Oke lah.
0: Berapa hari kayak gitu ya Allah.
1: Kecuali dua HP ya. Iya.
0: Untung Pro satunya nggak buka telepon, kok nana diangkat.
1: Iya betul. Ini di mana, di rumah kayak na?
0: Rumah kayak.
1: Apa di lagunya yang mau dihadirkan?
0: Hari ini lagu dari si Camelia Malik. Gelisah.
1: Oke.
0: Itu kok bisa lupa hari-hari enggak tahu.
1: Gelisah.
0: Enggak pakai lah.
1: Oh enggak.
0: Itu 5 menit lagi.
1: Aduh ya Allah, kabar Malik ya, gelisah. Enggak
0: dibilang gelisah telolelah.
1: Iya ya. Oke lah, silakan salamnya Kak Yana.
0: Salam bertambah buat Kak Agi, semoga sehat semuanya.
1: Amin. Amin ya Allah, terima kasih. Sama-sama ya doanya ya Kak Yana.
0: Ya, terima kasih Kak Agi. Terus buat yang pertama bingung emang. Udah salamin. Terus buat Kak Eli, buat Bu Jaria, buat Bu Titaya, pakai nama Tek Tin.
1: Iya.
0: Juga buat Isan, buat Ina di Batu dan semuanya.
1: Semuanya baik.
0: Kak Inong satu lagi.
1: Iya. Hampir tinggal. Sama-sama Kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana ya, pertama sekali sudah bersama siang ini. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah punya Kak Anggi sama kita-kita.
1: Kita-kita lah Bang Ramadan.
2: Bagaimana kabar?
1: Kabar baik, Bang Ramadan sehat juga?
2: Enggak kabur.
1: Kalau Bang Ramadan kabur ya?
2: Kadang-kadang.
1: Apalagi kalau mendung ya, kabur.
2: Panas jangan tanya. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas.
1: Iya,
2: panas
1: luar dingin, biasa. Panas dingin, demam itu.
2: Udah demam udah.
1: Oh, demam udah, tinggal panas dingin, panas dingin.
2: Wah, cepat proses.
1: Iya, orang kuat ya kan?
2: Iyalah, enggak boleh terkabur juga. Kita memohon sama Allah Ta'ala.
1: Iya, segala kekuatan ada pada Allah ya kan. Apa nih lagunya Bang Ramadan?
2: Rati Pruwasi apa? Dangdut apa bukan tuh?
1: Bukan. Dia pop tuh.
2: Oh gitu. Karena saya kan
1: suka lagu itu ya.
2: Dari dulu bukan sekarang kan, dari dulu tuntung.
1: Iya, betul. Betul lah. Memang enggak menguasai lagu-lagu apalagi dangdut ya.
2: Seandainya bisa tukar-tukar enggak apa namanya, agak macam gaduh-gaduh kan enak juga ya kan. Ini enggak bisa gaduh-gaduh.
1: Enggak bisa.
2: Lontong
1: terus pecel. mie calu ini, mie calu.
2: Apa namanya, kirim salam dulu nanti. Iyalah. Baru ingat lagu yang pertama buat T yang lagi tugas sampai tuntas nanti. Dan tak lupa juga buat Nurul yang kecil imut-imut lah. Begitu juga buat mantan yang tak ada lagi tugas, udah pensiun.
1: Iya.
2: Kak Zarita kan.
1: Iya.
2: Walaupun tak bersuara, tetap disapa.
1: Iya, betul.
2: Jangan waktu Nia, begitulah, beginilah.
1: Betul.
2: Pokoknya dari lantai satu, lantai dua, salam kompak, salam aku selalu ya.
1: Iya.
2: Begitu juga buat keluarga di rumah, habis itu Umi di mana siapapun satu keluarga. Habis itu yang jual sate
1: satu keluarga.
2: Cik Muhammad.

0: Satu keluarga ya.
1: Mbak Bunani ya. Begitu juga Ana siapa? Ini yang di Batoh.
0: Ina.
1: Ina. Begitu buat Siradin ya.
0: Dan semuanya ya.
1: Pokoknya semua fan tanpa terkecuali ya. Yang sudah kenal salam jabat darat, yang belum kenal di mana saja, yang sedang monitor ya salam kenal. Lagu apa namanya?
0: Bang Roma?
1: Jangan Bang Roma hari ini.
0: Jadi siapa tuh?
1: Rido boleh. Maggie Z.
0: Oh, Maggie Z. Ya, baik.
1: Sakit hati ya, daripada sakit gigi dibilang.
0: Iya.
1: Itu lagu itu untuk Pak Le. Pak Le ya. Pak Le jangan sombong lah sama Ramadan, jangan es lah. Pak baru tahu nanti.
0: Oke.
1: Ya buat keluarga Teh. Ucapannya selamat saya selalu sampai tanah suci ya.
0: Amin
1: waktu
0: Allah.
1: Pulang jangan sebelah kanan, sebelah kiri ya.
0: Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ramadan ya di Padepokan. Makasih Bang Ramadan. Tadi ada Kak Yana. Kita dengarkan dulu lagu dari Kamelia Malik ya. Gelisah. Iya, mudah-mudahan aja enggak ada yang gelisah. Tapi bisa istirahat aja dengan nyaman ya. Selamat istirahat. Dan juga yang sudah memulai kegiatan, selamat melanjutkan kegiatannya.

0: Dua lagu sudah kita dengarkan, Ware, ada Maggie Z dan juga tadi ada Kamalia Malik ya. Semoga Bang Ramadan dan Kak Yana sudah terhibur. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut dan kita, Kak.
0: Iya, Isan. Iya. Gimana, udah makan siang, Isan?
1: Sudah, Kanggi.
0: Oke lah. Lagi istirahat atau di mana nih? Di
1: kalau
0: rumah?
1: Lagi nelfon, istirahat lagi di rumah nih, Kak.
0: Oh gitu.
1: Segini, ya?
0: Iya, lagunya apa yang Isan pilihkan?
1: Dari Evita Mala, Kak Anggi, Kambing Hitam.
0: Aduh, kemarin terpanas telingaku. Ini hari iya. Kambing Hitam.
1: Kambing Hitam. Memang gitulah selama ini.
0: Jadi selama ini kayak kambing gitu. Pokoknya di kambing hitamkan terus ya. Oke, silakan salamnya.
1: Selamat kirim untuk Kak Yana. Udah tahu kita kenapa Kak Yana gak masuk pertama kemarin-kemarin, Kak.
0: Oh gitu.
1: Jadi kenapa kan?
0: Rupanya nah. Salah mulu ya.
1: Coba kalau masih pertama udah aman masih oke.
0: Iya.
1: Berapa hari emang nggak di sesi-sesi terakhir dan kadang ya?
0: Ah betul. Rupanya salah mulu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kemudian untuk Bung Ramadan di Padepokan, sudah jadi. Dan semua warga Padepokan di pendekar-pendekar yang membela kebenaran, Kak, ya?
0: Betul.
1: Iya, kan? Orang di Padepokan kan pendekar, tuh.
0: Betul.
1: Yang kuat-kuat, yang tangguh-tangguh untuk membela kebenaran.
0: Iya.
1: Salam kenal balik untuk Bu Ramadan. Kemudian untuk Ina Divatoh juga, untuk Pak Diana, Pak Ali, Cik Mat, dan untuk semua-semua lah, Kak, ya?
0: Semoga nggak ada yang dijadikan kambing hitam, ya?
1: Mudah-mudahan itu. Jadi kan lagu ini jadi pengalaman ya, ataupun pengajaran atau apa lagi. Kan?
0: Iyalah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Isan ya di Padang Tiji. Di belakang Isan, halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Yahmadi Labuy.
0: Yahmadi di Labuy. Sehat ya, Madi?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Lagi ngapain aja Yahmadi di Labuy?
2: Istirahat nih lah.
0: Istirahat. Tadinya ngapain ya, Madi?
2: Nah, kerja lah, pagi kerja, mentara pulang istirahat.
0: Iya, ini istirahat dulu ya, sambil dengar dangdut ya. Lagu apa yang Yahmadi pilihkan?
2: Renungkanlah, Muksin Alatas.
0: Muksin Alatas, renungkanlah judulnya.
2: Iya.
0: Baik, silakan salam dulu.
2: Salam bersama buat Anggi, semoga sehat lalu.
0: Itu yang kayak mana lagunya tuh, Muksin Alatas nih?
2: Rasa cinta pasti ada.
0: Oh ya. Gitu. Oke. Terus salamnya.
2: Salam buat Bu Anggi, semoga Bu Anggi sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezeki ya.
0: Iya.
2: Semoga keluarga selamat di akhirat.
0: Amin ya Allah. Terima kasih doanya. Sama-sama ya, Yahmadi. Ya. Gitu juga.
2: Salam buat Hayati, Nina, Dijiki, Hayana, Pak Kandajaria. Kita ya, dan semuanya lah, semoga sehat selalu.
0: Iya, baik. Makasih Yahmadi.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Isan dan Yahmadi di sesi kedua ini ya. Semoga bisa menghibur suasana siang menjelang sore untuk Warih yang masih bersama Pro 4 ya. Kambing hitam, aduh, mudah-mudahan gak ada yang dijadikan kambing hitam ini ya, Isan ya. Ini hanya lagu aja ya, Warih ya. Kita dengarkan dari Evita Malang.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: dipilih oleh Yahmadi di Labuy ya. Mudah-mudahan sudah direnungkan. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Anggi.
0: Iya Kak Eli. Apa kabar hari ini Kak Eli?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kak Anggi sehat juga kan?
0: Iya alhamdulillah luar biasa Kak Eli ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di rumah lagi istirahat. Mau dipilihkan lagu apa Kak Eli?
1: Lagu yang ada ini Kak Anggi satu ya, Sangka Hoki. Apa Setangkai Padi ya?
0: Setangkai Bunga Padi ya.
1: Ya Setangkai Bunga
0: Padi. Oke, baik. Silakan salamnya Kak Eli.
1: Salam yang pertama untuk Kak Anggi, semoga bahagia selalu, sejahtera selalu di situ,
0: amin.
1: Iya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Kak Anggi ya.
0: Terima kasih doa yang sama ke Kak Eli juga ya.
1: Amin, terima kasih juga. Untuk Tunku Ihsan tadi, semoga Tunku Ihsan bahagia selalu juga di Padang Titi.
0: Iya, amin.
1: Untuk Kak Rizkayana, untuk Kak Aisyah juga.
0: Iya.
1: Untuk Nekda di Lumbata, semoga sehat walafiat. Yang di Korea kemana? Gak pernah ada suara?
0: Iya, sibuk terus dia yang di Korea tuh.
1: Aira ya, semoga sehat walafiat orang Korea ya. Untuk Nyakci, untuk siapa lagi yang di Zampara, untuk Nekci ya.
0: Iya.
1: Untuk
0: semuanya. Iya Kak Eli. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eli ya. Di mana Kak Eli? Di masih di Pagar Air ya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Bro Dangdut, adalah kita Kak Anggi.
0: Iya, untung Cik Emad masih bisa nih ya.
2: Masih bisa penutupnya Kak Anggi ya.
0: Apa kabar Cik Emad?
2: Kabar baik Kak Anggi. Kak Anggi apa kabarnya?
0: Kabarnya Cik sama kayak Cik Emad, sehat-sehat aja.
2: Alhamdulillah. Selalu.
0: Iya, iya. Gimana nih Cik Mat, mau dipilihkan lagu apa Cik Mat?
2: Lagu apa, Gali Lobang Tutup Lobang aja Kak.
0: Gali Lobang Tutup Lobang.
2: Iya, karena banyak utang udah Kak.
0: Oke.
2: Bayar sini Cik Mat udah Kak.
0: Iyalah, memang begitulah hidup ya Cik Mat.
2: Iya. Kalau nggak terutang nggak senang katanya, nggak semangat ya Kak ya.
0: Iya Cik Mat. Oke.
2: Salam-salamnya untuk Kak Adi, keluarga, selamat imunisasi.
0: Amin, terima kasih Cik Mat.
2: Kak Eli juga, keluarga, Kak Diana, Kak Hayati, Bang Amri.
0: Iya. Iya. Dan semuanya ya Cik Mat. Iya, oke. Sama-sama Cik Mat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat di dalam perjalanan ya Cik Mat ya. Apa kabar nih ada Nek Nda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Hari ini kepingin dengar lagu Rindu dari Ridho Roma ya. Salamnya aja dari Bu Jaria buat Cik nih, Dekti, Ina, Kak Nana, untuk Kak Inong juga, Nina dan semuanya ya. Buat Kak Anggi sehat-sehat selalu, ceria dan tetap semangat aja. Terima kasih kembali Ibu Jaria. Kenapa gak bisa nelpon ya, kalah dengan Cik Mat ya. Untuk Ibu Jaria mudah-mudahan sehat dan tetap setia menunggu lagu yang akan dihadirkan ya. Oke, kita hadirkan dulu ini yang dipilihkan tadi oleh yang kepingin ada Bunga Padi, ada Kak Eli di Pagar Air. Kemudian nanti Gali Lobang Tutup Lobang untuk Cik Mat dan untuk Ibu Jariah juga nanti ya. Apa kabar ya untuk semuanya nih yang sedang mendengarkan Pro 4. Mudah-mudahan yang sedang sakit bisa cepat sembuh kembali sakitnya dan sehat walafiat ya. Kak Nana di Indrapuri, Kak Aisyah juga apa kabarnya. Cik Ni di Codbli, mudah-mudahan sehat juga Cik Ni ya. Untuk Ayu juga di Indrapuri dan ada Rahmi ya di Codgli.

Selamat sore warga yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Lagu-lagu dangdut sudah dipersembahkan untuk Anda dan mudah-mudahan sudah berkenan di hati warga ya. Kita akhiri Pro Dangdut untuk edisi hari ini dengan menghadirkan satu lagu dari Ridho Roma, Kerinduan ya, yang dipilihkan oleh Ibu Jariah. Baik, untuk semuanya salam bahagia. Terima kasih untuk kesetiaan dan kebersamaannya. Sampai jumpa di ajang Pro Dangdut mendatang.

0: Selamat sore Ware, terima kasih Anda masih bersama Pro 4 RRI Banda Aceh, siaran budaya Aceh. Kami masih terus saja mempersembahkan hiburan untuk suasana sore Anda. Mungkin saat ini Warilun sudah ada di antara Anda yang sudah kembali ke rumah setelah melaksanakan berbagai kegiatan aktivitasnya dengan kegiatan seperti biasa di luar rumah ya, menyelesaikan tugas-tugas Anda. Dan saat ini baru saja bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Ada juga mungkin yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan saja tidak ada hambatan ya perjalanan sore ini menuju ke rumah ataupun ada yang berjalan keluar kota. Nah, suasana sore kan biasanya lebih ramai gitu ya, seperti pagi hari pada menuju ke tempat masing-masing ataupun kembali ke rumah setelah ada kegiatan-kegiatannya dikerjakan sepanjang hari ini ya. Baik, di mana sore nanti ataupun pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti Wari, kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Lintas 17, tapi masih ada kami pilihkan lagu-lagu pilihan sore ini untuk Wari.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silahkan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Kemudian Menteri Dalam Negeri salurkan 7 unit alat berat dan 14 dam truk untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Bunda FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA di tengah aksi demonstrasi jilid 4 yang digelar Aliansi Rakyat Aceh di depan kantor

0: membacakan isi petisi pencabutan pergub di hadapan massa aksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan bawah ini dengan kesadaran penuh dan juga selaku atas nama Gubernur Aceh, dengan ini resmi mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Dan untuk ke depan mudah-mudahan semua warga Aceh bisa berobat di fasilitasi.
0: Pemerintah Aceh menyebut keputusan pencabutan pergub tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini menolak kebijakan tersebut. Untuk diketahui, keputusan pencabutan pergub nomor 2 tahun 2026 ini diumumkan sekitar 2 jam sebelum aksi demonstrasi jilid 4 dimulai. Rivaldi selaku perwakilan dari Aliansi Rakyat Aceh menyebut bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan sudah membuahkan hasil.
2: Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini perjuangan seluruh rakyat Aceh dan si kontonya hari ini telah berhasil. Petisi yang kita layangkan ke pemerintah Aceh hari ini sudah ditandatangani, yaitu cabut Pergub nomor 2 tahun 2026.
0: Dengan dicabutnya pergub tersebut, massa aksi berharap pemerintah Aceh dapat segera mengembalikan kondisi agar kebijakan jaminan kesehatan Aceh dapat dijalankan sepenuhnya seperti semula dan merata di seluruh fasilitas kesehatan Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah haji diminta tidak pernah melepas gelang identitas yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Berikut laporan rekan TV Maulida Putri.
4: Kepala Bidang Dokumen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Afrizal mengingatkan jemaah haji untuk tidak pernah melepas gelang identitas berbahan stainless yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi jika jemaah tersesat, sakit, atau mengalami kondisi darurat. Selain itu, jemaah juga diminta untuk menjaga kartu nusuk, yakni identitas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun jika kehilangan dapat segera melapor kepada petugas.
5: Jaga paspornya jangan sampai hilang, baik saat di tanah air maupun di Arab Saudi. Selanjutnya kami sarankan gelang yang dipakai jemaah itu selalu dipakai selama di Arab Saudi, jangan sampai dilepaskan.
4: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.
6: Pada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang.
4: Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah. Dari Banda Aceh, TV Melidia Putri melaporkan.
3: Berdengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan ke-35 resmi ditutup setelah berlangsung selama 2 hari di Kota Lhokseumawe. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
7: Kegiatan uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan 35 resmi ditutup pada Senin 18 Mei 2026 setelah berlangsung selama 2 hari di RRI Lhokseumawe. Dalam pelaksanaan UKWR tersebut, sebanyak 12 peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi yang digelar di RRI Lhokseumawe. Penutupan kegiatan dilakukan langsung oleh Kepala Koordinator Wilayah Korwil 17 RRI Banda Aceh, Muksin Zen. Dalam sambutannya, Muksin menyampaikan bahwa pelaksanaan UKWR telah digelar di sejumlah daerah di Aceh, yakni Banda Aceh, Takengon, dan Lhokseumawe. Dari seluruh pelaksanaan tersebut, sebanyak 60 peserta telah dinyatakan lulus kompetensi sebagai wartawan radio.
8: Kedepan masih ada kesempatan untuk kembali menjalankan UKWR sehingga seluruh reporter, penyiar hingga penulis berita online kita di lingkungan Forum 17 Aceh dapat memiliki kompetensi jurnalistik
7: Menurutnya, UKWR menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya alam manusia penyiaran, khususnya wartawan radio di Aceh. Sementara itu, Kepala RRI Loksmawe, Weni Julianti, berharap para peserta yang telah lulus UKWR mampu menjalankan tugas jurnalistik secara profesional,

0: ilmu yang diperoleh selama mengikuti uji kompetensi.
1: Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi khususnya di Formula 17 ini bisa meningkatkan semangat dan nilai kompetensi kawan-kawan dengan semangat yang terus ditingkatkan juga.
0: Weni Julianti juga mengingatkan agar wartawan radio tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, akurasi informasi, serta mampu menghadirkan siaran yang edukatif bagi masyarakat. Dari Loks Mawe, Maimun Akbar melaporkan.
2: Mendengar dari Loks Mawe, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Menteri Dalam Negeri penuhi permohonan Bupati salurkan 7 unit alat berat dan 14 dump truck untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Berikut laporan rekan Sanusi.
3: Mendagri salurkan belasan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah kepada Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Sat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh Sumatera. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses jalan akibat longsor dan banjir. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun luapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan nantinya akan digunakan untuk membersihkan material longsor, pembenahan akses jalan hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.
4: Mendagri, perintah langsung dari Bapak Mendagri terkait tentang ada beberapa bantuan penanganan pasca bencana, yaitu mengirimkan alat berat, ada 14 dump truck, 3. Dan ini sangat kami butuhkan, kenapa? Karena di tengah hari ini hampir setiap hari ada longsor dan banjir. Dengan datangnya bantuan daripada Pak Mendagri ini sangat membantu. Dan kebetulan tadi kami baru rapat dengan 42 rejim yang terdampak di Aceh Tengah dan membutuhkan alat ini. Dan kami harapkan nanti alat berat ini begitu sampai di Aceh Tengah dan tidak dibawa pulang lagi. Terima kasih Pak Mendagri ini. Alhamdulillah. Semoga Bapak sehat selalu dan kami doakan. Dan ini adalah karya nyata bahwa pemerintah pusat selalu hadir untuk segera.
3: Bupati Heli berharap bantuan alat berat tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama masa pemulihan pasca bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Pendengaran sensus ekonomi 2026 akan terus digelar hingga akhir Agustus mendatang. Kegiatan ini menyasar seluruh pelaku usaha termasuk petani kopi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
5: Badan Pusat Statistik BPS melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026 serentak di seluruh tanah air, termasuk Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, sejak 1 Mei hingga akhir Agustus mendatang. Dalam pendataan sensus ekonomi tersebut, tim dari BPS akan mencatat semua jenis usaha masyarakat yang bergerak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau. Kepala BPS Bener Meriah, Raja Maulana, dalam dialog bersama Erin Takingon mengatakan, sensus digelar setiap 10 tahun, di mana ini merupakan yang kelima setelah pertama di tahun 1986. Disebutkan untuk dua kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh itu, pendataan juga dilakukan terhadap usaha perkebunan kopi, mengingat mayoritas mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah petani kopi.
6: Untuk Bener Meriah sendiri, sektor pertanian itu menopang 40-50% perekonomian. Dari perkebunan kopi tadi itu masuk ke sektor pertanian.
7: Oke.
6: Dan sektor pertanian untuk sensus 2026 ini akan didata pelaku-pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian. Okay. Ini yang pelaku usaha ini yang memiliki lahan dan mengusahakan lahannya untuk pertanian. Jadi tidak termasuk buruh harian. Ini yang punya lahan dan mengusahakan untuk pertanian.
5: Sementara itu, Kepala BPS Aceh Tengah Andi Herdianto meminta kepada masyarakat untuk menerima kunjungan petugas yang akan melakukan pendataan serta memberikan jawaban yang jujur sesuai kondisi yang ada.
8: Ya, kami berharap ya pendataan ini tidak ada hubungannya nanti dengan penarikan pajak atau apa-apa ya. Karena pemerintah pasti butuh data jumlah usaha, kemudian usaha apa saja yang ada di suatu wilayah gitu, dan mungkin skala usahanya berapa besar gitu. Itu data-data itu sangat dibutuhkan pemerintah untuk melakukan kebijakan ekonomi ke depan.
5: Adapun metode pendataan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan dilakukan secara door to door, sedangkan bagi usaha besar akan menggunakan sistem komputer assisted web interviewing atau CAWI. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Lanut Maimun Saleh Sabang memanfaatkan lahan kosong untuk menanam jagung dan singkong sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Program tersebut dijalankan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Informasi disampaikan Diah Novitaria.
9: Lanut Maimun Saleh Sabang melakukan penanaman jagung dan singkong sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di area Lanut Maimun Saleh dengan melibatkan jajaran TNI AU serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo mengatakan program penanaman telah dimulai sejak April lalu melalui pembukaan lahan kosong yang sebelumnya dipenuhi semak dan tanaman rotan. Menurutnya, lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini diubah menjadi area produktif untuk penanaman jagung dan singkong.
10: Dalam program mendukung ketahanan pangan nasional, kami Lanut Maimun Saleh juga memiliki kegiatan ketahanan pangan. Jadi hari ini kita ada di daerah Lanut, kurang lebih area yang sudah kita buka pagi ini adalah di 1.700 meter persegi. Dan kami fokuskan untuk menanam jagung maupun dan juga singkong.
9: Jagung yang ditanam ditargetkan panen pada pertengahan September 2026 mendatang. Lanut Maimun Saleh menanam sekitar 1.500 titik jagung dan memanfaatkan 1.000 meter persegi lahan untuk singkong. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan, pihaknya turut mendukung program tersebut melalui bantuan bibit dan pendampingan budidaya. Dukungan diberikan agar hasil produksi tanaman dapat mencapai target yang diharapkan.
11: Dukungan yang pertama kita telah berikan itu bantuan bibit dan bibian. Kemudian mungkin nanti akan kita memberikan pendampingan dan pembinaan bagaimana cara budidaya jagung bibiran sampai dengan dia memasuki masa panen. Kalau ada tetap kita dampingi, kalau kita akan support dengan pupuk dan obat-obatan untuk mendukung agar produksi jagung bibiran ini dapat mencapai target.
9: Widya berharap program penanaman jagung dan singkong di Lanut Maimun Saleh dapat berjalan optimal hingga masa panen tiba. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Lanut Maimun Saleh terus terjalin dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Sabang Kota, kami akan ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Auf As-Singkili.

0: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Berikut kita ikuti laporan rekan Salihin Barus.
1: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Aksi tersebut digelar pada 3 titik meliputi lokasi perusahaan PT Napasindo, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian para massa ini lanjut menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara, serta berakhir di kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Wakil Koordinator Aksi sekaligus sebagai penanggung jawab unjuk rasa April Siregar mengatakan, alasan kedatangan mereka menggelar aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut beberapa poin yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, terutama tentang hak-hak sejumlah pekerja yang dinilai belum dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Napasindo Aceh Singkil, di mana menurut April Siregar bertahun-tahun persoalan tentang hak-hak para pekerja itu tidak terselesaikan oleh perusahaan.
2: Tuntutan kita adalah bertahun-tahun permasalahan tenaga kerja sama sekali tidak diindahkan oleh perusahaan. Malah mereka itu selalu arogan kepada pekerja. Atas kelemahan pekerja ini mereka yakin bahwa pekerja itu tidak akan sanggup melawan mereka. Selalu pekerja ditantang di pengadilan. Jadi ini sangat tidak manusiawi. Jadi kami hari ini secara nyata kepada masyarakat, kami buka ini kebobrokan perusahaan. Kalau perusahaan ini sudah nyata-nyata melanggar undang-undang tenaga kerja, menjolimi masyarakat yang lahannya ada, sekarang dirampas oleh perusahaan dan tidak mau sama sekali itu memberikan apa hak dari masyarakat yang punya lahan.
1: Untuk itu, ia menambahkan, pihaknya meminta bantuan anggota DPR untuk mengawal persoalan tersebut agar diselesaikan perusahaan melalui perintah dan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Sebab menurut April Siregar, pihaknya menduga perusahaan telah secara jelas melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja, sehingga sudah saatnya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil amatan melalui aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga menyuarakan beberapa poin tuntutan lainnya. Di antara lain yaitu menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, serta menuntut laporan resmi kecelakaan kerja kepada kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja. Di samping itu, mereka juga meminta Bupati untuk membentuk tim audit K3 dan pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Benar, benar, benar, benar. Setelah lagi kita akan bergabung dengan Mas Jireh Batu Rambu Banda Aceh untuk kita ikuti lakukan maghrib di malam hari ini dari Studio Pro 1 dari Banda Aceh. Dan kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.

Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak pernah kering bibir kita selalu mengucapkan salah dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Halqah Maghrib yang berbahagia, sejenak marilah sama-sama kita mengulang kaji tentang sesuatu yang paling pokok di dalam diri kita yang kita emban sebagai seorang mukmin, yaitu tentang iman. Iman adalah sesuatu ibadah batiniah. Iman seperti yang kita ketahui merupakan suatu perintah yang zahir di dalam batin, di dalam hati kita. Karena Allah menurunkan perintah, menurunkan hukum syar'i, itu dibagi kepada dua, di mana perintah syariat zahir dan perintah syariat batin. Perintah syariat zahir yaitu Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah kepadanya, memerintahkan mempelajari ilmu agama untuk membenarkan ibadah. Itu adalah perintah syariat zahir, di mana segala ubudiyah yang kita lakukan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari perintah syariat zahir adalah muamalah, di mana dalam kehidupan kita kita melakukan interaksi dengan manusia, kita melakukan adaptasi dengan alam. Ini semua ada hukum-hukum di mana semua ketentuan di dalam fikih yang mengatur masalah muamalah yang tidak bisa kita langgar. Dan adapun yang perintah yang kedua adalah syariat pada batin, di mana Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali memerintahkan kita untuk beriman kepada segenap manusia. Ubina manusia di atas dunianya dari masa Nabi Adam sampai sekarang, Allah sudah memerintahkan untuk beriman. Apakah mereka sampai kepadanya Nabi atau tidak langsung dengan Nabi atau Rasul, mereka menemukan, mendengarkan para pendakwah atau penyampai, para ulama sebagai bagian dari pewaris Nabi, maka itu disebut sudah sampainya perintah. Kecuali
mereka yang jauh dari dakwah, seperti mereka pada zaman fatrah, atau mereka tinggal di hutan yang tidak terjamah oleh manusia, maka lepas pada mereka. Namun kepada seluruh penghuni bumi ini sudah Allah perintahkan untuk beriman, sehingga mereka tidak bisa berdalih, "Ya Allah, kenapa engkau mengazab kami? Kenapa engkau menyiksa kami?" Nah, pada saat itu Allah berfirman, "Bukankah kami telah menurunkan utusan-utusan? Namun kalian membangkang, kalian ingkar." Nah, dengan dasar mereka sudah mendengarkan seruan Islam, mereka dapat diazab. Inilah perintah syariat batin, yaitu perintah beriman. Dan yang kedua, perintah syariat batin itu adalah akhlakul karimah, memperbaiki hati, membersihkan hati dari segala sifat-sifat maksiat batin, membersihkan hati dari perkara-perkara yang dapat menjauhkan diri kepada Allah. Hati baitullah, hati itu rumah Allah. Maka Allah akan cemburu. Allah itu adalah sang pencemburu. Allah cemburu ketika hati, tempat di mana Allah selalu kita ingat. Namun yang diisi di dalam hati itu adalah dunia, makhluk. Maka Allah akan berpaling, sehingga Allah tidak mencintainya, karena tempatnya sudah diisi oleh makhluk. Maka iman itu sebenarnya terbagi, atau kita menyebutkan ada iman usul, asal, pokok, dan ada iman furu', cabang. Iman pokok itu tasdik di dalam hati. Seseorang memiliki keyakinan yang kuat. Seseorang memiliki keimanan di dalam hatinya, maka itu adalah sesuatu yang akan membuat kekuatan pada furu', pada cabang-cabangnya. Di mana furu'? Yaitu pada lisan atau perbuatan seseorang. Seseorang yang memiliki kekuatan iman yang kuat dalam hatinya akan menzahirkan ketaatan pada furu'nya, seperti kuatnya ibadah, kuatnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu diakibatkan ada kekuatan iman di dalam hatinya yang bertambah, sehingga disebutkan bahwa memang iman itu yazidu wa mangkus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, wa yangkus. Kenapa bisa bertambah dan berkurang? Ketika manusia memalingkan hatinya kepada yang selain Allah, kepada jalan akhirat, sehingga imannya melemah. Pada saat manusia
berkurang imannya, berarti kekuatan kepercayaan dia kepada segala takdir Allah maka akan berkurang, sehingga di dalam kehidupan dunia dia cenderung lebih melihat kepada ikhtiari, kepada segala ikhtiar-ikhtiar perbuatan sebab akibat yang dihasilkan oleh amalnya, perbuatannya. Dia tidak melihat bahwa hakikatnya adalah Allah yang menentukan segalanya. Getanyo cenderung menyalahkan suatu perkara karena kesalahan di masa lalu. Getanyo cenderung mempersalahkan sesuatu karena perkara sebelumnya. Padahal takdir Allah lah yang menentukan segala sesuatu di awal dan di akhir. Tatkala Nabiullah Musa alaihi salam pernah bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam, Nabi Musa yang suka kritis, beliau bertanya, wahai kakek kami, wahai kakek moyang kami, sekiranya engkau tidak memakan buah khuldi, sungguh kami anak cucumu akan sangat nyaman berada di dalam surga. Tapi karena engkau memakan buah khuldi, kami dilemparkan, kami sekarang ini berada di dunia karena engkau dilemparkan ke bumi. Maka apa jawab Nabiullah Adam? Wahai Musa, kenapa engkau menyalahkanku? Padahal Allah sudah menetapkan takdir beribu tahun sebelum adanya alam. Pernyataan Nabiullah Adam alaihi salam bahwa segala sesuatu sudah dalam ketentuan Allah. Allah yang tahu baik dan buruknya. Maka di sini akan menghadirkan hati-hati yang beriman, yang yakin kepada takdir Allah. Dia akan melepaskan dirinya dari segala keluh kesah, daripada segala persoalan-persoalan duniawi. Dia cenderung menyandarkan dirinya kepada ketentuan Allah. Kendati pun dia berikhtiar, namun di dalam hatinya tetap memiliki tawakal kepada Allah. Iman di dalam hati seseorang pada hakikatnya memang takdir Allah. Allah yang meletakkan iman atau tidak berimannya seseorang. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan, may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa-siapa yang telah Allah tetapkan, Allah berikan kepadanya hidayah, maka dia akan terpetunjuk. Namun siapa-siapa yang sudah Allah sesatkan, maka tidak akan ada petunjuk kepadanya. Berarti kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah adalah hamba-hamba yang beriman. Tapi kita harus paham, kita harus sadar bahwa setelah kita memiliki iman,
Iman itu perlu makanan. Iman itu perlu nutrisi. Iman itu perlu amal. Amalan iman itu bukan dengan amalan zahir. Amalan iman itu bukan dengan amalan syariat semata, tapi amalan iman itu dengan batin. Makanya di situ Allah memerintahkan tadi, kita harus memperbaiki hati, kita harus memperbaiki akhlak. Tidak saja akhlak terhadap Allah, tapi juga adab terhadap makhluk. Karena seseorang terkadang berkata dia beriman kepada Allah, dia percaya kepada Allah, namun ketika Allah mengujinya, ternyata dia lebih mementingkan dirinya, ternyata dia lebih yakin kepada ikhtiarnya daripada takdir Allah yang akan terjadi. Maka disinilah perlu seseorang mempertebal keimanan. Walaupun dasar iman itu bagi seseorang adalah dengan nazar, dengan berfikir untuk mendatangkan keyakinan. Seperti kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ketika melihat bulan, apakah ini Tuhan? Namun ketika bulan tenggelam, tidak mungkin itu Tuhan. Ketika beliau melihat matahari, ini lebih terang, ternyata matahari pun tenggelam, ini bukan Tuhan. Karena Tuhan itu siogianya abadi, Tuhan tidak memiliki kelemahan. Maka bagi seorang mukmin itu mengawali imannya karena dia perlu memperbaharui, perlu menguatkan keimanan itu, maka dia perlu nazar. Walaupun itu terjadi di awal, seperti seorang mu'alaf, artinya perlu ilmu aqliyah untuk terjadi kekuatan iman di dalam hatinya. Perlu hukum akal, sehingga dengan hukum akal itu dia akan mempelajari ilmu usuluddin, sehingga kekuatan iman dalam hatinya akan lebih kuat. Namun perlu kita ketahui, seseorang yang ahli usuluddin, seseorang yang ahli ilmu tauhid sekalipun, belum jaminan dia memiliki ketaatan dalam batinnya. Iman yang diletakkan di dalam batinnya itu ibarat Islam pada zahirnya, di mana seseorang yang melakukan amal ibadahnya berarti dia taat pada zahirnya. Namun ketika dia selalu mengamalkan ajaran-ajaran batin, istiqamah dengan ibadah batinnya seperti rasa syukur, dia selalu tawadhu, dia selalu ikhlas, dan dia mencapai makam yang tinggi dengan selalu ridha kepada Allah, maka seseorang yang sudah ridha, maka dia akan menikmati setiap apapun yang Allah takdirkan atasnya, baik itu hal yang menyenangkan
atau itu adalah hal yang menyakitkan. Tapi dia nikmati, ibarat kopi. Bagi penikmat kopi, sekalipun pahit, dia akan terasa enak. Karena dia sudah tahu nikmatnya kopi itu. Begitulah ibarat, seseorang yang sudah memiliki kekuatan iman dengan dasar-dasar ilmu batinnya. Dia mempelajari ilmu tasawuf. Dia mengikutkan ilmu tauhid itu dengan ajaran tasawuf. Sebab menyu ahli tauhid berarti kuat sekali ilmunya. Kita jangan salah. Iblis itu ribuan tahun, puluhan ribu tahun duluan dia memiliki ilmu. Duluan dia memiliki taat zahir dengan ibadah kepada Allah. Namun ilmu dan amalnya justru membuat dia kufur kepada Allah. Maka kita jangan sesekali merasa kealiman adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah yang kuat sekali adalah sesuatu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum, nah ini sebelum kita juga menguatkan batin kita dengan ketaatan hati kita. Taat hati disertai dengan alim dan ibadah. Me-ilme katanya, di dalam beribadah kepada Allah, kemudian melakukan ibadah dengan benar, disertai dengan memperbaiki hati kita, selalu taat. Maka ini adalah bahagian daripada orang-orang yang sudah diberi hidayah tadi. Karena hidayah, setelah dia memperoleh hidayah iman, maka ada anugerah Allah yang lebih utama, yaitu ketika dia memperoleh hidayah untuk taat batin. Karena getanyo-nyo beriman, mungkin karena nenek moyang keturunan kita dari dulu-dulu-dulu terus beriman, maka getanyo beriman secara zahirnya. Tidak ada sesuatu yang spesial. Namun ketika kita melihat mualaf masuk Islam, di situ terjadi suatu sepertinya anugerah Allah yang maha besar. Nah, kita perlu menguatkan kekuatan batin, melakukan taat batin. Ini baru disebut anugerah. Sehingga dalam Al-Quran, pada surat Al-Anfal, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, niscaya akan tergetar hati-hati mereka. Hati mereka akan tergetar ketika disebut nama orang yang dia cintai, misal. Hati akan tersentuh ketika disebut sesuatu yang dia sukai. Maka Allah adalah zat
yang maha sempurna, yang selalu hadir dalam dirinya. Maka ketika disebut, ada rasa cinta melalui getaran. Makanya salah satu daripada tanda dia beriman. Nama Allah itu tidak berlalu begitu saja. Pada saat terdengar suara azan, dia merasa orang yang mencintainya memanggilnya, maka segala urusan akan dia tinggalkan. Kemudian pada lanjutan ayat tersebut, wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, niscaya akan bertambah-tambah keimanannya. Ketika diberitakan bahwa duduk sesaat di dalam majelis ilmu itu sama dengan 70 tahun ibadah, maka akan menimbulkan semangat dan usahanya untuk selalu mencari majelis-majelis ilmu supaya tidak diperdaya oleh syaitan, supaya tidak ditipu oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian sambungan ayat tersebut, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu selalu mendirikan salat. Salat yang mereka dirikan tidak lagi menjadi suatu beban. Yo gadayo mi gohlom dan semayang. Metapu bah hanya dah berlaku lah. Lagi-lagi mantong terbebani. Harun dan semayang lom yo kalu dan semayang kaya aman. Itu seperti terbebani. Orang yang memiliki kekuatan iman di dalam hatinya, setelah salat dia teringat salat berikutnya. Salat akan menyenangkan hatinya. Salat memanggil dirinya. Maka ketika dia melakukan salat dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan, karena berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya. Kemudian wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rezeki yang Allah berikan, dia akan menafkahkan. Ini tanda-tanda orang beriman. Ketika dia memperoleh rezeki, dia tidak akan pelit. Dia tahu bahwa karunia yang Allah berikan ini adalah akan menjadi ujian baginya. Sebab pada syariat memang rezeki yang kita hasilkan adalah milik kita, sehingga kita membelanya bisa menjadi syahid. Itu pada syariatnya. Tapi di pandangan batin, rezeki yang kita miliki adalah titipan Allah. Allah menitip rezeki itu untuk ujian bagi kita. Maka jangan dengan rezeki Allah titipkan justru tidak membuat dia lebih dekat kepada Allah, tapi sebaliknya. Nauzubillah min zalik. Dan adapun pada hakikat, rezeki yang kita miliki itu milik Allah. Tidak ada apa-apanya bagi kita. Kita saja milik Allah. Rizki kita milik Allah. Bahkan afal perbuatan kita pun adalah milik Allah. Artinya Allah yang kehendaki. Maka
seseorang yang hidup berhakikat, artinya pasrah dia kepada takdir yang Allah tentukan, maka dia akan memperoleh ketenangan dalam dirinya. Seseorang akan menemukan dirinya adalah hamba yang ikhlas, hamba yang ridha. Pada saat dia mengerti bahwa dia adalah hamba yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjalani suratan-suratan, goresan-goresan takdir, maka baik dan buruk takdir itu adalah datangnya daripada Allah. Ketika datang rezeki, baik itu bisa menjadi ujian. Dan ketika datang rezeki dalam pandangannya adalah tidak baik, itu pun menjadi ujian. Pada akhirnya, seseorang yang beriman faham segala keburukan-keburukan yang terjadi atas dirinya itu adalah jalan-jalan yang Allah tentukan untuk mendapatkan kebajikan, untuk memperoleh keberuntungan di akhirat. Di dalam kisah, dalam kitab An-Nawadir disebutkan seorang raja yang memiliki seorang ajudan, selalu dia ajak berburu. Maka pada saat suatu ketika sang raja melepaskan anak panah bersama dengan ajudannya, namun anak panah dari ajudannya ini meleset terkena telinga sang raja hingga terputus. Maka pada saat sang raja merasa kehilangan terputus telinganya, maka ketika kembali ke istana, dia memutuskan ajudannya ini untuk dihukum, dipenjarakan, walaupun dia tidak bersalah sebenarnya. Karena pada saat berburu tersebut, sang raja bangkit pada saat anak panah dilepaskan. Namun apa yang terjadi? Ketika sang raja sudah mulai sembuh dan dia berburu kembali, maka saat para kanibal sedang turun ke pinggiran hutan, akhirnya dia menemukan raja dan menangkapnya. Setelah ditangkap, raja akan disantap oleh ketua suku kanibal. Akhirnya ketua suku kanibal ini melepaskan kembali karena merasa santapan dia ini tidak bisa dijadikan tumbal karena cacat, tidak memiliki telinga yang utuh. Nah, ketika sang raja dilepaskan dan kembali ke istana, pertama yang dia lakukan adalah melepaskan kembali ajudannya. Lepaskan sang ajudan, engkaulah yang menyelamatku sebenarnya, aku salah kepadamu, engkau yang membuat telingaku terputus, inilah sebabnya aku selamat tidak disantap oleh raja kanibal, suku kanibal. Namun sang ajudannya yang lepas, baru lepas dari penjara, menjawab, wahai raja, engkau juga telah menyelamatkanku. Kenapa? Kata raja. Ketika engkau memenjarakanku, engkau tidak mengajakku ke sana. Seandainya aku yang ditangkap oleh suku itu, maka engkau akan dilepaskan sementara aku akan menjadi santapannya. Nah, di sini keduanya memiliki rasa syukur atas segala takdir yang terjadi atasnya. Memang kita tidak perlu mencari-cari suatu perkara yang bersifat keberuntungan atas takdir. Namun ketahuilah,
Ketika Allah tidak membalas di dunia, maka akhirat sudah dipastikan Allah menyiapkan keistimewaan kepada hambanya. Di akhirat Allah akan menjadikan dia hamba yang sangat-sangat istimewa dari hamba-hamba yang lain. Kenapa? Karena dia berhasil membersihkan batinnya, membuat cemerlang batinnya dengan ketaatan selama hidupnya di dunia. Sidang jamaah maghrib yang berbahagia, pada akhirnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga iman yang ada di dalam hati kita ini terus bertambah. Semoga iman yang ada di dalam hati kita ini terus menguat. Apapun persoalan, perkara apapun yang terjadi, semoga Allah menjadikan di belakangnya hikmah sebagai balasan Allah nantinya di hari akhirat. Allah memilih hamba-hambanya yang akan mendapatkan keistimewaan adalah mereka yang berhasil menyelamatkan hatinya dengan segala ujian-ujian dunia. Karena semua kejadian-kejadian yang di dunia ini hanyalah suatu perhelatan sementara. Sementara kita akan kembali, sebelumnya kita akan tidur di dalam perut bumi. Kemudian kita akan masuk ke alam akhirat yang khalidi nafiha abada, yang menjadi kekal di dalamnya selama-lama. Seandainya seorang yang taat, dia akan kekal di dalam surga dengan segala kenikmatan. Dan hamba-hambanya yang ingkar kepada Allah, dia akan dikekalkan oleh Allah di dalam neraka selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan seluruh kaum muslimin dan muslimat, menjadi hamba yang taat tidak saja pada zahir tapi juga pada batinnya. Allahumma ja'al sariratina khairan min alaniyatina waj'al alaniyatina salihah. Astaghfirullahal azim min qawlin wala amalin. Astaghfirullah. Allahumma wa minkal farju wa ilaika mustaka wa bika musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

0: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
1: Setelah lagi kita akan menantikan kebenarannya Azad Isya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan sekaligus juga saya Putra Papi Undur dari ruangan yang randa, dan nanti ditemani oleh rekan saya Arsoy menemani Anda dari pukul 20 malam sampai nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai

An Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabba illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Terima kasih para Lendi, para pod ada berada masih bersama kami area di program Patah Banda Aceh Warelo memperingati hari hipertensi dunia yang jatuh pada setiap 17 Mei. Dokter spesialis jantung di Banda Aceh mengingatkan masyarakat untuk lebih rutin memeriksa tekanan darah sejak usia muda. Hipertensi disebut sebagai silent killer karena sebagian besar penderita tak mengalami gejala di tahap awal. Dan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Khairatul Sadri, maksud kami Sadrina, mengatakan sekitar 80% hingga 90% penderita hipertensi tidak menyadari dirinya mengalami tekanan darah tinggi dan kondisi tersebut biasanya baru diketahui

hipertensi pada usia muda, dan konsumsi makanan tinggi garam, kurang olahraga, stres, dan juga kebiasaan merokok dapat membuat generasi muda kini lebih rentan mengalami hipertensi dibandingkan generasi sebelumnya. Khairatul juga menyebutkan konsumsi garam berlebih menjadi faktor yang paling sering dan tidak disadari oleh masyarakat. Nah, dia mengingatkan asupan garam harian idealnya tidak melebihi 1 sendok teh per hari untuk membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Dan selain membatasi garam, masyarakat juga dianjurkan untuk rutin berolahraga selama 30 hingga 60 menit sebanyak 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Dan pemeriksaan tekanan darah secara berkala juga penting dilakukan terutama bagi masyarakat yang berusia di atas umur 40 tahun atau memiliki riwayat hipertensi dalam keluarganya.

0: syariah.
1: Saya pak.
0: Tahta tiga adalah satu syariah terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas.
2: Saya terima nikah putra Amela Savitri anak kandung bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Orelin di Perpodada berada dengan demikian sampai di sini kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

ya yang kita cinta ini, sekalipun kondisi subuh ini bahkan dari tadi malam Banda Aceh diguyur hujan yang sangat deras, tetapi hujan ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk hadir sholat berjamaah di Masjid Raya ya, sebagaimana biasa yang kita lakukan. Baiklah, pada jamaah sholat subuh yang mulia dan juga para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali kita melanjutkan pelajaran yang lalu. Hari ini tema kita dalam kitab Ihlawalat yaitu Israqatul Ruhi wa Dhulmatil Maddah. Baiklah, kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Israqatul Ruhi wa Dhulmatil Maddati. Ayyuhal walad, ij'alil himmata fir ruhi wal hazimata fin nafsi wal mauta fil badani li anna manzilaka al qabru wa ahlul maqabiri yanduruna ilayka fi kulli lahdah mata tasilu ilayhim iyaka antasila ilayhim bila zaddin. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala anhum, hazil ajasadu qafsut tuyuri wasibalud dawabi wa tafakkar fi nafsika min ayyihima anta in kunta min at-tayril uluwi fahina tasma'u tinin fa tinina tiblin irji'i ila rabbiki. Jadi pada hari ini temanya kita Israqatul Ruh, yaitu bercahayanya ruh dan gelapnya materi. Bercahayanya roh, artinya roh kita itu perlu cahaya agar dia hidup. Dan bagaimana nanti kita segala material benda itu akan hilang, karena pada hakikatnya yang perlu kita perbaiki adalah ruh batin kita, jiwa kita. Ini yang urgen yang kita dahulukan, dan itu kebalikan daripada kenyataan yang kita hadapi pada hari ini. Sebagaimana pelajaran-pelajaran sebelumnya, pada hari ini kita betapa sibuknya dalam memperbaiki kebendaan itu, madah itu. Kita memperbaiki rambut kita, kita memperbaiki mata kita. Ini mohon maaf kalau para ibu-ibu dia itu kadang ada budget khusus, ada ya budget anggaran khusus satu bulan berapa kali masuk salon. Seperti juga mobil kita, satu bulan berapa kali masuk dorsmir atau masuk salon. Nah, kita sibuk memperbaiki maddah, material yang ada pada kita. Kita lupa memperbaiki jiwa, roh kita. Dikebalikan daripada perintah Allah, dan itu nyata. Jangankan orang lain, bahkan kita sendiri demikian. Padahal sebenarnya pelajaran ini dalam lagu Indonesia Raya itu sudah ada. Kalau kita mau menelaah, berpikir, W.R. Supratman,
yang mengarang lagu Indonesia Raya. Beliau menyampaikan kepada kita, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah badannya. Ini yang pertama kita bangunkan, adalah jiwa kita, bukan raga. Raga itu mada, materi, material. Raga itu badan, jasad kita. Ini akan diganti oleh Allah. Bertahan di dalam kubur itu cuma 3 hari, 4 hari. Setelah itu meledak. Meledak, bertuk. Makanya kalau kita melihat di kuburan itu 4 hari atau 5 hari dia itu runtuh, runtuh, sehingga harus kita cari tanah yang lain. Kenapa? Jasad kita itu sudah meledak, hancur. Sementara roh ini akan kekal. Roh ini sebenarnya roh itu nggak mati dia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal, karena kekal zat Tuhanmu. Ini ada beberapa lain yang kekal selain zat Tuhan. Cuman kalau ada pertanyaan, jadi yang kekal itu bukan hanya Tuhan, bukan, ada beberapa hal yang lain. Cuman dia berbeda dengan zat Tuhan itu kalau zat Tuhan sudah ada sebelum yang lain ada. Sementara yang lain diciptakan oleh Tuhan. Makanya adanya setelah adanya Tuhan. Ini berbeda dalam tauhid. Jadi kematian itu hanya berpisah antara ruh dengan raga, dicabut oleh malaikat Israel. Itu tugasnya malaikat Israel, mengeluarkan sifat hayah, memasukkan sifat al-maut. Keluar masuk dia. Ini pekerjaannya malaikat Israel. Tapi dia pakai alat itu, pakai alat. Makanya waktu ditawarkan, ini cerita, hai malaikat Israel, kamu ada punya tugas mematikan manusia. Dia minta maaf kepada Allah, gak sanggup saya ya Allah, gak sanggup. Ini mohon maaf, ini cerita ini saya langsung mendengar dari Abu Takrum, Allah maafirlahu warhamhu. Tadi mana beliau baca, yang jelas pada hari itu kami kemarin mau jumpa dengan beliau, pas beliau sedang mengajar di Masjid Ulegli, kami ke sana mendengar pengajian beliau. Sudah mungkin sudah 10 tahun yang lalu nih, tapi masih teringat, terekam kata beliau. Kami nggak tahu, tapi tafsir pada hari itu dia mengajar. Tafsir apa? Itu cerita di surah Al-Beliau. Di saat Allah memanggil malaikat Israel, memberikan mandat SK kepada malaikat Israel. Di saat memberikan SK, Allah menjelaskan apa tugas isi SK tersebut. Jadi malaikat Israel meminta maaf, nggak sanggup saya Allah, nggak sanggup. Nggak apa, saya berikan alat kepada kamu. Berikan alat, mesin, bahasa sekarang. Nah, kamu mengeluarkan hai sifat hayah, memasukkan al-mautu, sifat mati. Karena mati dan hidup itu adalah khalqun min khalqillah juga. Makhluk Allah. Allah ciptakan hayah, Allah ciptakan al-maut. Makanya sifatnya Allah itu ihya, imatah, menghidupkan dan mematikan. Ini dalam kajian tauhid nanti. Itu. Nah, itu berpisah. Kematian itu hanya sebentar. Paling 3 jam lamanya mati atau 4 jam. Semenjak kita keluar roh itu, kita ditajihis, dimandikan, dikafankan, disalatkan, dikuburkan sampai alam barzah. Ada riwayat 7 langkah pengantar kita pulang ke rumah
langsung datang malaikat mungkar dan nakir, dan roh itu dibawa lagi ke jasad kita. Ini jasad ini berganti dia. Makanya dalam ayat Allah, kullama nazijat juluduhum badalnahum juludan ghairah liyazukul azab. Ini berbicara tentang maddah, material. Manakala terkelupaslah kulit mereka itu karena panasnya api neraka, maka kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Diganti oleh Allah. Kenapa diganti? Liyazukul azam. Liyazukul azam kalau bahasa Aceh ngak jerai. Nah, mangak jerai supaya dia merasakan azabku. Dan kita ini cuman kita paling 1,75 panjang. Hah? Panjang ini kan jasad kita nih. Itu dia miliki apa enggak? Kita diciptakan sebesar jasad Nabi Adam. Sebesar jasad Nabi Adam kita. Kalau sebesar ini ngenatap mereka kabih dia. Nah, ngenatap mereka kabih. Kalau kita sebesar-besar ini nanti dia miliki apa? Dekat aja dengan, bukan dengan api neraka, asapnya saya udah habis. Jadi enggak terasa azabnya nanti. Kalau kata orang aja enggak nama kata. Jadi tidak terasa azabnya nih. Allah kalau dia miliki emang enggak lagi kasih sayang. Dengan Rahim, Rahmanud dunia wal akhirah. Ini dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu ad-dunia wal akhirah. Rahman dunia dan akhirat. Tapi kalau Rahim akhirat to. Rahim wal akhirah. Dia miliki aman nantinya. Kamu ibadah surga, enggak ibadah neraka. Sudah tegas. Allah dia miliki aman nanti tegas, enggak sama lagi di dunia. Kalau di dunia kalian mau agama apa? Mau taat kepada Tuhan atau maksiat kepada Tuhan? Tetap Allah berikan rahmat, berikan rezeki. Sekalipun dia itu kafir Amerika toh dia. Amerika, Yahudi. Trump lagi, Donald Trump. Tetap diberikan rezeki juga di dunia. Mau salat, enggak salat. Karena rahman. Ziyadatul harfi itu ziyadatul makna. Banyak huruf. Rahmanun 5 huruf, Rahim 4 huruf. Ziyadah huruf menunjuki pada ziyadah makna. Maka kasih sayang Allah di dunia itu berlimpah kepada mukmin dan kepada kafir. Kasih sayang di akhirat enggak. Sudah pilih kasih Allah. Jadi makanya kita sebesar Nabi Adam nanti. Berapa besarnya Nabi Adam? 30 meter tinggi Nabi Adam. Lebih kurang 30 meter, 60 hasta. 30 meter. Kalau orang 30 meter. Berapa besar badannya? Sampai 5 meter? Itulah kira-kira. Jadi kalau nanti terkena api neraka, terkelupas kulit kita, raga ini dia terkelupas, hancur. Badalnahum juludan ghairah, kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini makanya raga ini, jasad ini, madah ini, material ini sudah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu. Jangan terlalu sibuk kita. Jangan terlalu terlena kita. Sehingga kita lupa pada esensi kemanusiaan kita. Tupoksi kita. Apa yang perlu kita perbaiki? Adalah ruh, jiwa kita. Isyraqatul ruh. Bagaimana ruh kita bercahaya. Apalagi
amal ibadah kita itu tolok ukurnya dilihat Allah, oleh Allah, bukan lahirnya kita, dari batin kita. Sudah pernah kita sampaikan, al-a'malud dahiratu la takunu salihatan maqbulatan illa biwasitati a'malil qalbi. Amal yang zahir, mana amal yang dari salat kita tadi, barusan kita salat, haji kita, umrah kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, itikaf kita, semuanya amal ibadah yang lain itu tidak dicatat sebagai amal yang saleh, tidak dicatat sebagai amal yang saleh kecuali biwasitati a'malil qalbi, kecuali dengan perantaraan amal hati. Hati kita bagaimana? Makanya nanti dalam konsep tasawuf itu ada al-qalbu, ar-ruhu, an-nafsu. Nah, ada beberapa lagi, dua lagi, lima. Dia itu maknanya kadang-kadang berbeda, tapi kadang-kadang sama. Al-aqlu, akal. Satu lagi, ini mana? Akal, roh, nafsu, hati, al-qalbu lah bahasa kita. Ada satu lagi, udah lupa. Ini, apakah dia satu atau berbeda-beda? Ini perlu kajian, kan? Kajian. Ini kalau kita berikan, makanya kan kemarin juga kita sampaikan, siapa diri kita sebenarnya? Yang kita, ini tangan kita, mata kita, kepala kita, rambut kita, kaki kita, hati kita, kitanya yang mana? Kitanya yang mana? Sehingga kalau kita tidak mengenal kita, kita tidak mengenal kita, lalu bagaimana kita mengenal yang lainnya? Kalau kita belum mengenal kita, karena yang paling dekat dengan kita adalah kita dan Allah, lalu kita tidak mengenal siapa diri kita, tentu Allah tidak kita kenal, istri kita tidak kita kenal, anak kita tidak kita kenal, orang lain lebih lagi kita tidak kenal. Makanya nanti kita sering salah, dan ini sungguh-sungguh sangat salah. Kita banyak menyalahkan orang lain, sementara kita lupa pada kesalahan kita sendiri. Habib yang salah, Bob. Selalu kita orang yang salah. Sipulan salah, sipulan salah, sipulan salah. Kita kapan salah? Apakah kita sudah benar? Ini konsekuensi orang yang belum mengenal siapa kita. Dalam tauhid itu, man arifa nafsah faqad arifa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini syarat dan masyrut ini. Ya lazim malzum. Ada satu ketetapan, keterikatan. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau dia tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Tambah lagi, kalau dia belum mengenal Tuhannya, lalu siapa dia itu? Ini makanya tema kita pada hari ini, bercahayanya roh dan gelapnya material, materi. Ini harus kita gelapkan. Artinya kita jangan terlena dengan materi yang ada pada kita. Nah, ayyuhal walad, wahai anakku, ij'alil himmata firruh. Jadikanlah semangat untuk menghidupkan roh. Nah, artinya tujuan kita bukan pada yang ada pada kita, bukan pada yang nampak pada kita, tetapi
ada di balik sesuatu yang nampak itu ada yang tersembunyi, dan itulah makasihnya kita, tujuan kita. Bagaimana kita menjadikan roh itu sebagai tujuan yang asli kita. Bangunlah jiwanya. Kalau kata W.S. Pratman, jiwa ini yang kita bangun. Jiwa ini yang kita bangun. Kita membangun jasad. Tadi mungkin jam 4, jam 4, kita bangunkan jasad kita. Kita bawa jasad kita dari kamar tidur ke kamar mandi. Kalau pada saat itu roh kita belum bangun, jiwa kita belum terjaga, tidak mungkin kita sampai ke Masjid Raya Baitur Rahman. Tidak mungkin. Falilailah, hari ini masih Allah takdirkan kepada kita sanggup membangunkan jiwa kita, sehingga hati kita mengatakan, walaupun hujan, saya harus sampai ke Masjid Raya. Artinya jiwa kita hidup. Jiwa kita masih hidup. Semoga sampai berapa jam nanti kita tidur kembali, nanti malam, jiwa ini tetap hidup. Bendu tetaji taduk bagai de kopi. Kahana leudip jiwa kita yang gak lagi hidup jiwa kita duduk di warung kopi. Sehingga duduk di warung kopi kita asyik ribah orang. Asyik kita umpat orang. Asyik kita menggunjing orang. Asyik kita menyalahkan orang lain. Nah, mati kita lah. Mati lagi jiwa kita. Malah ada saat kita mengumpat orang, mengatakan lagi, hai nyok kan umpat. Ini bukan umpat ya. Tengah dah umpat, dah berahkan umpat. Sedang kita ghibah, kita mengatakan ini bukan ghibah lagi. Masya Allah. Ini terjadi fakta ini. Gawat. Jadi bagaimana kita menjadikan ruh itu tujuan, makasihnya dalam hidup kita. Karena untuk sampai kepada makam yang lebih tinggi, harus kita singkirkan akabah-akabah, penghalang-penghalang, virus-virus yang menjadi penghambat bagi perjalanan kita menuju kepada Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf, Imam Ghazali mengibarkan akabah-akabah. Apa? Misalnya, pandangan kita hanya kepada material tadi, hanya kepada jasad. Terlihat, sebagaimana kita sampaikan tadi, dalam satu bulan, satu hari, berapa jam kita memperbaiki jasad? Mandi kita, kalau kita pakai remia rambut, pakai emodi, pakai wangi-wangian, rias muka, dandan kita berapa jam? Lalu berapa jam kita memperbaiki hati kita? Salat kita banyak, 5 kali minimal salat kita sehari semalam. Tetapi berapa saat kita memperbaiki salat? Apakah salat saya sudah benar ya Allah? Apakah salat saya sudah khusyuk ya Allah? Apakah rukuk saya sudah benar ini? Apakah sujud saya sudah benar? Apakah salat saya sudah ikhlas ini atau belum? Ini mungkin tidak pernah kita tanyakan. Tidak pernah kita buat evaluasi. Tidak pernah kita berdandan, merias salat kita, merias hati kita, sehingga hati kita ada keikhlasan. Ini. Wal hazimata fin nafsi, dan semangat kita dalam membunuh, menghancurkan hawa nafsu. Menghancurkan hawa nafsu. Karena nafsu secara normal dia itu bertentangan dengan Allah. Nafsu. Karena biasa kalau diibaratkan dengan nafsu, dia nafsul ammarah.
La am inna nafsal ammarata bisu. Nafsu itu selalu memerintahkan dengan keburukan, kejahatan. Dia itu berbeda dengan perintah Allah. Berbeda. Berbeda dengan perintah Allah. Mukhalafah. Kuwatun syahwiyatun tata'allaku bil badani. Nah, kekuatan syahwat yang selalu berkaitan dengan badan. Misalnya lapar. Dia berkaitan dengan yang lahir. Makanya salah satu untuk menghidupkan nafsu, menguatkan nafsu syahwat itu adalah kenyang. Kenyang. Kenapa Allah memerintahkan kita puasa? Untuk membunuh nafsu itu, memecahkan hawa nafsu itu agar dia tidak terlalu di depan. Biar akal kita di depan. Karena akal berpikir. Ini akal berpikir. Ya akal. Gimana ya kakak? Definisi akal bagaimana? Sehingga begini, kalau ditanya, antum punya akal atau tidak? Usia berakal. Malah kita marah kalau dikatakan tidak berakal. Lalu ditanya, akal itu yang mana? Di mana Allah taruh akal di dalam tubuh kita? Bagaimana yang dikatakan akal? Makanya kalau kita buat ini dengan sains ini bagaimana nanti? Coba disesuaikan dengan ilmu sains. Karena dalam bahasa perspektif agama itu al-aqlu nurun ruhaniun. Tamtazu biha anil qabaihat wal hasanat. Akal itu cahaya ruhani. Nah, jadi dia enggak nampak. Cahaya ruhani. Cahaya dalam jiwa kita. Dengan cahaya itu tamtazu biha anil qabaihat wal hasanat. Cahaya itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dalam perspektif syariat ini artinya kalau orang tidak punya akal, dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini bukti kan, kalau kita melihat kalau ada orang dia majnun, kurang waras, tidak punya akal. Kadang dia memakan makanan yang di tong sampah. Na'udzubillah. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Malah kadang-kadang dia tidak punya pakaian, tidak punya baju, tidak punya celana, dia keluar jalan di kerumunan orang. Karena dia tidak punya akal. Sehingga nanti kita punya akal, tapi dalam agama dianggap tidak punya akal. Orang yang berbuat maksiat itu junun. Kan kemarin kita junun. Orang yang berilmu tapi tanpa amal, junun. Itu ibarat Imam Al-Ghazali. Kenapa junun? Artinya kal junun, seperti junun. Junun itu orgil. Sama, kenapa? Tidak punya akal. Walaupun kita punya akal, tetapi kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kenapa kita enggak mau salat? Kita tahu salat itu wajib. Tetapi kenapa kita tinggalkan? Kita tidak menyadari bahwa meninggalkan salat itu perbuatan jahat. Tapi belum kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang baik kita kerjakan, yang tidak baik kita tinggalkan.

0: ada lagi perang lebih dahsyat. Ini luar biasa perang ini. Banyak korban muslim dan kafir. Enggak ada lagi ya Rasulullah perang lebih dahsyat. Rasulullah tersenyum. Tidak sahabatku, masih ada perang yang lebih dahsyat lagi. Terkejut para sahabat. Perang apa lagi Rasulullah yang lebih dahsyat dari perang Badar, perang Uhud? Rasulullah dengan tersenyum menjawab, jihadun nafsi. Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Ini yang luar biasa, sangat berat. Kenapa? Kalau perang fisik kita, perang antara Iran dengan Amerika, perang antara yang lain, itu musuh itu terdeteksi, nampak musuhnya. Tetapi kalau kita melawan hawa nafsu, yang mana musuhnya, nampak atau tidak? Bagaimana kita menyerang pakai AK-47, M6 lah, pakai pistol, pakai pedang, dengan apa kita pakai? Tidak terdeteksi. Maka satu-satunya jalan perang melawan hawa nafsu adalah dengan lapar. Bagaimana kita buat nafsu itu lapar? Makanya kita harus banyak berpuasa. Apalagi ini bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, itulah saat-saat yang terbaik. Maka para jamaah semuanya, baik yang ada di Masjid Raya maupun pendengar radio RRI dan Baitur Rahman di sana, di mana saja berada, ini dulu pada hari ini. Nanti Rabu depan kita lanjutkan. Rabu depan insya Allah, belum hari raya. Nah, kita lanjutkan tema tentang bagaimana ruh kita bercahaya dan bagaimana kita menggelapkan material yang ada pada kita. Bagaimana kira-kira kita melawan hawa nafsu, yaitu salah satunya dengan lapar. Sehingga nanti nafsu kita berada di belakang, akal kita berada di depan. Ini akan menjadikan kita bahagia. Kita usir, kita hilangkan akabah-akabah, penghambat-penghambat jalan kita menuju Allah. Semoga ini bermanfaat bagi kami sendiri dan kita, bagi kita semuanya. Wallahu a'lam shawab, wa ilaihil majib wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Honda aja. Ini Warta Bekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Bekuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Sari berita. Kadinkes Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Berita lainnya, Satgas PPA Aceh Singkil dan TIPAN Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Aceh melalui Kepala Dinas Kesehatan Aceh resmi menandatangani petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2006 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA di tengah aksi demonstrasi jilid 4 yang digelar Aliansi Rakyat Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Ini petisi pencabutan peraturan gubernur nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh di hadapan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh ketika melakukan unjuk rasa jilid keempat di depan kantor gubernur Aceh Senin sore 18 Mei 2026. Petisi pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini dibacakan langsung di hadapan massa aksi yang sejak beberapa pekan terakhir terus mendesak pemerintah Aceh membatalkan kebijakan tersebut. Dalam kesempatan itu, Ferdius membacakan isi petisi pencabutan Pergub di hadapan massa aksi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan bahwa ini dengan kesadaran penuh dan juga selaku atas nama Gubernur Aceh, dengan ini resmi mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Dan untuk ke depan, mudah-mudahan semua warga Aceh bisa berobat di fasilitas.
2: Pemerintah Aceh menyebut keputusan pencabutan Pergub tersebut merupakan instruksi langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagai langkah untuk menampung aspirasi masyarakat Aceh yang selama ini menolak kebijakan tersebut. Untuk diketahui, keputusan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini diumumkan sekitar 2 jam sebelum aksi demonstrasi jilid 4 dimulai. Rivaldi selaku perwakilan dari Aliansi Rakyat Aceh menyebut bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan sudah membuahkan hasil.
4: Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini perjuangan seluruh rakyat Aceh Bansi Komdonya hari ini telah berhasil. Petisi yang kita layangkan ke pemerintah Aceh hari ini sudah ditandatangani, yaitu cabut Pergub nomor 2 tahun 2026.
2: Dengan dicabutnya Pergub tersebut, massa aksi berharap pemerintah Aceh dapat segera mengembalikan kondisi agar kebijakan jaminan kesehatan Aceh dapat dijalankan sepenuhnya seperti semula dan merata di seluruh fasilitas kesehatan Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN atau TIPAN Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa. Berikut kita ikuti laporan Salihin Barus.
5: Sekelompok masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Satgas PPA Aceh Singkil dan Lembaga Swadaya Masyarakat TIPAN RI menggelar aksi unjuk rasa Senin 18 Mei 2026. Aksi tersebut digelar pada 3 titik meliputi lokasi perusahaan PT Napasindo, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian para massa ini lanjut menyampaikan aspirasi mereka di gedung DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara, serta berakhir di kantor Bupati Aceh Singkil di Desa Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Wakil Koordinator Aksi sekaligus sebagai penanggung jawab unjuk rasa April Siregar mengatakan, alasan kedatangan mereka menggelar aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut beberapa poin yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, terutama tentang hak-hak sejumlah pekerja yang dinilai belum dapat diselesaikan oleh pihak perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Napasindo Aceh Singkil, di mana menurut April Siregar bertahun-tahun persoalan tentang hak-hak para pekerja itu tidak terselesaikan oleh perusahaan.
6: Tuntutan kita adalah bertahun-tahun permasalahan tenaga kerja sama sekali tidak diindahkan oleh perusahaan. Malah mereka itu selalu arogan kepada pekerja. Atas kelemahan pekerja ini mereka yakin bahwa pekerja itu tidak akan sanggup melawan mereka. Selalu pekerja ditantang di pengadilan. Jadi ini sangat tidak manusiawi. Jadi kami hari ini secara nyata masyarakat, kami buka ini kebobrokan perusahaan. Kalau perusahaan ini sudah nyata-nyata melanggar undang-undang tenaga kerja, menjolimi masyarakat yang lahannya ada, sekarang dirampas oleh perusahaan dan tidak mau sama sekali itu memberikan apa hak dari orang masyarakat yang punya lahan.
5: Untuk itu, ia menambahkan, pihaknya meminta bantuan anggota DPR untuk mengawal persoalan tersebut agar diselesaikan perusahaan melalui perintah dan kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Sebab menurut Abdul Selegar, pihaknya menduga perusahaan telah secara jelas melanggar undang-undang tenaga kerja, sehingga sudah saatnya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil amatan melalui aksi tersebut, para pengunjuk rasa juga menyuarakan beberapa poin tuntutan lainnya. Di antara lain yaitu menuntut perusahaan membayar hak ahli waris karyawan untuk korban masa kerja 15 tahun, serta menuntut laporan resmi kecelakaan kerja kepada kepolisian dan dinas tenaga kerja. Di samping itu, mereka juga meminta bupati untuk membentuk tim audit K3 dan pengunjuk rasa meminta Disnaker menghentikan operasional perusahaan jika terbukti melanggar K3 berat dan menuntut penyelesaian sengketa ganti rugi lahan masyarakat. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Jemaah haji diminta tidak pernah melepas gelang identitas yang berisi data jemaah seperti nama, paspor, kloter, dan maktab. Berikut laporan TC Maulidia Putri.
7: Kepala Bidang Dokumen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Afrizal mengingatkan jemaah haji untuk tidak pernah melepas gelang identitas berbahan stainless yang berisi data jemaah seperti nama, nomor paspor, kloter, dan maktab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi jika jemaah tersesat, sakit, atau mengalami kondisi darurat. Selain itu, jemaah juga diminta untuk menjaga kartu nusuk, yakni identitas resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun jika kehilangan dapat segera melapor kepada petugas.
8: Jaga paspornya jangan sampai hilang, baik saat di tanah air maupun di Arab Saudi. Selanjutnya kami sarankan gelang yang dipakai jemaah itu selalu dipakai selama di Arab Saudi, jangan sampai dilepaskan.
7: Sementara itu, Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas yang dapat menguras fisik.
9: Pada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makannya yang seimbang.
7: Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh aspek layanan, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, bimbingan ibadah, hingga perlindungan jamaah. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Makuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adraja, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Berita selanjutnya, pendengar, Mendagri penuhi permohonan Bupati salurkan 7 unit alat berat dan 14 dump truck untuk mendukung pemulihan bencana di Aceh Tengah. Berita laporan Sanusi.
10: Mendagri salurkan belasan alat berat untuk Aceh Tengah dalam rangka mempercepat proses pemulihan bencana. Bantuan itu merupakan tindak lanjut atas permohonan langsung Bupati Aceh Tengah kepada Mendagri yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Sat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Aceh Sumatera. Bupati melaporkan hingga saat ini sejumlah wilayah di Aceh Tengah masih mengalami kesulitan akses jalan akibat longsor dan banjir. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi menyebabkan kawasan tersebut masih rawan terjadi bencana tanah longsor maupun luapnya air sungai. Alat berat yang disalurkan nantinya akan digunakan untuk membersihkan material longsor, pembenahan akses jalan, hingga normalisasi sungai di sejumlah titik terdampak.
11: Di Mendagri, perintah langsung dari Bapak Mendagri terkait tentang ada beberapa bantuan penanganan pasca bencana, yaitu mengirimkan alat berat, ada 14 truk dan berapa
12: roda
11: 3. Dan ini sangat kami butuhkan, kenapa? Karena Aceh Tengah hari ini hampir setiap hari ada longsor dan banjir. Dengan datangnya bantuan daripada Pak Mendagri, ini sangat membantu. Dan kebetulan tadi kami baru rapat dengan 42 rejim yang terdampak di Aceh Tengah dan membutuhkan alat ini, dan kami harapkan nanti alat berat ini begitu sampai di Aceh Tengah dan tidak dibawa pulang lagi. Terima kasih Pak Mendagri ini, alhamdulillah. Semoga Bapak sehat selalu dan kami mendoakan, dan ini adalah karya nyata bahwa pemerintah pusat selalu hadir untuk Aceh Tengah.
10: Bupati Heli berharap bantuan alat berat tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh Tengah. Pemerintah pusat, kata Heli, juga membantu biaya operasional berupa dukungan operator dan bahan bakar minyak selama masa pemulihan pasca bencana berlangsung. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar. Lanut Maimun Saleh Sabang memanfaatkan lahan kosong untuk menanam jagung dan singkong sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Program tersebut dijalankan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Informasi selengkapnya disampaikan Diah Novitaria.
12: Lanut Maimun Saleh Sabang melakukan penanaman jagung dan singkong sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di area Lanut Maimun Saleh dengan melibatkan jajaran TNI AU serta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Komandan Lanut Maimun Saleh Letkol Penerbangan Gatot Prasetyo mengatakan program penanaman telah dimulai sejak April lalu melalui pembukaan lahan kosong yang sebelumnya dipenuhi semak dan tanaman rotan. Menurutnya, lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini diubah menjadi area produktif untuk penanaman jagung dan singkong.
13: Dalam program mendukung ketahanan pangan nasional, kami Lanut Maimun Saleh juga memiliki kegiatan ketahanan pangan. Jadi hari ini kita ada di daerah Lanut, kurang lebih area yang sudah kita buka pagi ini adalah di 1.700 meter persegi, dan kami fokuskan untuk menanam jagung maupun dan juga singkong.
12: Jagung yang ditanam ditargetkan panen pada pertengahan September 2026 mendatang. Lanut Maimun Saleh menanam sekitar 1.500 titik jagung dan memanfaatkan 1.000 meter persegi lahan untuk singkong. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menjelaskan, pihaknya turut mendukung program tersebut melalui bantuan bibit dan pendampingan budidaya. Dukungan diberikan agar hasil produksi tanaman dapat mencapai target yang diharapkan.
14: Yang pertama kita telah berikan itu bantuan bibit jagung bibilan, kemudian mungkin nanti akan kita memberikan pendampingan dan pembinaan bagaimana cara budidaya jagung bibilan sampai dengan dia memasuki masa panen. Kalau ada tetap kita dampingi, kalau kita akan support dengan pupuk dan obat-obatan untuk mendukung agar produksi jagung bibilan ini dapat mencapai target.
12: Widya berharap program penanaman jagung dan singkong di Lanut Maimun Saleh dapat berjalan optimal hingga masa panen tiba. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Lanut Maimun Saleh terus terjalin dalam mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.